Ming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Ball Man versus Machine, dan masalah.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Saya Glenn, kakak favorit 2 tahun 2026.
1: Saya Amazia, meme intelijensia Kalimantan Barat 2026.
2: Saya Tepandi, kakak runner up 2 Kalimantan Barat tahun 2026.
3: Kami dari Yayasan Kedamaian Indonesia
2: mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026.
1: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026.
4: RRI,
3: Radio Piala Dunia.

Oke, teman Pro 2 masih barengan sama Kiki di sini ya. Dan di pagi hari ini kita udah di Hits in the Morning. Kita buka dengan lagu pilihan kamu seperti biasa, teman Pro 2, di pukul 7 pagi hari ini ya. Tepatnya lewat 16 menit nih sekarang waktu Indonesia Barat. Seperti yang Kiki udah spill tadi, ada 3 buah lagu dari Vionita Sihombing ya, dari Vionita nih, yang bisa banget kalian request, kalian vote ya maksudnya. Boleh banget langsung aja meluncur ke Instagram kita di @rri_pro2sintang, atau boleh juga kalau mau via WhatsApp di 0857-5004741, atau bisa juga tentunya kalian komen-komen aja di aplikasi RRI Digital kalian. Oke, so 3 buah lagu dari Vionita Sihombing ini ya. Yang pertama ada Ahli Bermain Cinta. Kemudian yang kedua ada Dia Masa Lalumu, Aku Masa Depanmu. Dan yang terakhir ada Perih ya. So dari 3 lagu itu, kalian mau request yang mana nih teman Produ buat Kiki putarkan ke ruang dengar kamu di pagi hari ini? Bisa banget ya, langsung aja meluncur ke akun-akun sosial media kita.

Oke, dan di pagi hari ini teman Pro 2 sambil kita membahas sedikit ya tentang Vionita Sihombing ini. Jadi Vionita ini ya bernama lengkap Vionita Veronica Sihombing ya. Lahir pada 17 Mei tahun 99, merupakan seorang penyanyi Indonesia tentunya, dan dia juga memulai karirnya sebagai penyanyi ya di tahun 2019 dengan memenangkan ajang pencarian bakat The Voice Indonesia untuk musim keempat nih teman Pro 2. Dan lagu pertamanya yaitu Jangan Muncul-Muncul Lagi, ini dirilis di tahun 2020.

Okay, dan kita juga mau ngebahas salah satu lagu yang ada dari lagu pilihan kamu di pagi hari ini ya. Tadi Kyo The Spill, salah satunya ada lagu Ahli Bermain Cinta. Jadi nih ya teman Pro 2, kalau Kiki cari-cari nih ya, jadi lagu Ahli Bermain Cinta ini ternyata curhatan pahit ala Fionita Sihombing juga. Jadi Fionita ini kembali hadir ya dengan karya terbarunya. Ini merupakan karya terbarunya nih teman Pro 2, berjudul Ahli Bermain Cinta. Dan lewat lagu ini, Fionita ini ternyata mengangkat cerita yang relate banget nih buat banyak orang, tentang sadar kalau ternyata kamu itu bukan satu-satunya dalam hubungan, tapi cuma salah satu. Aduh, ini problematika yang sebenarnya agak ini gak sih, mungkin agak-agak cukup mudah ditemui ya problem-problem kayak gini ya teman Pro 2. Nah jadi ya, dikatakan juga dari sisi ceritanya sendiri, lagu ini itu berawal dari ide awalnya Desmond Latif nih, yang kemudian berkembang dari keresahan nyata di sekitar Fionita juga ya. Dan banyak ya kisah serupa yang bikin proses penulisannya ini jadi terasa lebih jujur dan emosional gitu teman Pro 2. Nah kalau secara sisi musikal ya, Ahli Bermain Cinta ini juga hadir dengan emosi yang naik turun, mulai dari bingung, hancur, sampai marah ketika kebenarannya terungkap.

Nah, salah satu fakta menarik juga yang Kiki temuin ya teman Pro 2. Jadi ternyata Vianita Siombing ini juga merilis Ahli Bermain Cinta versi Tagalog nih ya teman Pro 2. Jadi versi bahasa Filipinanya juga ada yang ditujukan untuk menjangkau pendengar di Filipina tentunya. Nah, kalau perilisan Ahli Bermain Cinta versi Tagalog ini juga jadi langkah baru nih dalam perjalanan karir Vianita ya. Karena penyanyi jebolan Indonesia The Voice Indonesia itu juga mengaku ya merasakan campuran perasaan senang sekaligus gugup nih ketika lagu tersebut akhirnya bisa dinikmati oleh pendengar di Filipina. Nah, kalau menurut dari Vianita juga ya teman Pro 2, kesempatan membawa lagu ini dalam bahasa asing ya, bahasa Tagalog, tentunya terasa sangat berharga. Dia juga menilai ya kalau langkah ini membuka peluang baru nih untuk menjangkau pendengar yang juga lebih luas di luar Indonesia. Tapi meskipun antusias ya, Vianita juga yang ngaku nih kalau proses rekamannya ya, apalagi dengan berbahasa Tagalog, ini tentunya menghadirkan tantangan sendiri. Pelafalan menjadi salah satu hal yang paling menyita perhatian nih katanya selama proses produksi. Nah, kalau kalian gimana teman Prodo? Udah denger belum nih lagu ini sebelumnya? Boleh banget ya. Kalau kalian mau dengerin lagi juga bisa banget request di pagi hari ini, oke? Dan Kiki kasih tambahan waktu deh buat kalian bisa ngevote lagu, 3 buah lagu dari Vianita ini. Tadi ada Ahli Bermain Cinta, Dia Masa Lalumu, Aku Masa Depanmu, dan juga Perih ya teman Prodo. Kiki tunggu votingan dari kalian. Dan satu lagu deh Kiki kasih nih ke ruang dengar kamu. Ada dari Samuel Cipta dengan Salah.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Oke, teman Pro 2 masih barengan sama Kiki di sini dan di lagu pilihan kamu di pagi hari ini ya. Barusan Kiki cek nih, ternyata lagu dengan votingan terbanyak adalah lagu Dia Masa Lalumu Aku Masa Depanmu ya nih teman Pro 2. Oke deh, bakal langsung aja Kiki putarkan ya lagunya ke ruang dengar kamu. Thank you banget nih buat kalian yang udah join-join teman Pro 2, dan tentunya setelah ini bakal hadir juga ya tips pagi nih ke ruang dengar kamu. Tetap stay tune di 90.7 FM, teman terbaik kamu.

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu, tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

Oke, teman Pro 2 masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan kita sekarang udah ada di tips pagi ya, di pada pagi hari ini tentunya teman Pro 2. Kita udah memasuki musim-musim libur gak sih sekarang ini itu? Bukan kita sih ya, maksudnya bukan kita para pekerja kantoran sih. Well, bisa jadi kalau misalnya kalian punya... udah berkeluarga gitu ya, udah punya anak yang udah sekolah ya, ini biasanya itu udah masuk musim libur anak sekolah ya. Tapi emang makin kesini ya teman Pro 2, kalau kata orang mah in this economy in this economy nih teman Pro 2, liburan apalagi kalau misalnya keluarganya maksudnya dalam keluarga itu kalian bukan cuma bertiga, bukan cuma sepasang suami istri dan anak satu gitu ya. Gimana kalau anaknya tiga, gimana kalau anaknya semakin banyak kan pasti kalau mau berlibur apalagi semuanya diboyong gitu ya, tentunya biayanya gak bisa biaya sedikit gitu ya untuk berlibur. Nah, jadi Kika punya info nih ya, ya kutip dari laman website goodnewsfromindonesia.id. Jadi ada 4 cara liburan hemat tapi tetap seru nih di kondisi perekonomian terkini atau in this economy.

Nah jadi ya, di tengah kondisi perekonomian yang emang sekarang bisa dibilang belum stabil ya, berlibur tanpa harus menghabiskan banyak uang itu seperti sebuah syarat yang harus bisa ya, harus bisa kita lakukan di Teman Pro 2. Nah jadi ada beberapa trik ya, tips and trick untuk liburan lebih hemat tapi tetap seru nih. Yang pertama, bawa bekal sendiri dari rumah nih Teman Pro 2. Jadi ketika berlibur jangan lupa perhatikan konsumsi keluarga juga dong ya. Masa kayak liburan doang gak makan gitu kan, gak mungkin ya. Nah jadi makan dan minum di luar itu biasanya emang ya pasti seru ya, apalagi kalau misalnya mengunjungi tempat baru gitu ya, terus kita cobain kuliner di tempat baru itu ya. Tapi memang ada pengeluaran yang harus dipersiapkan kan berarti. Nah jadi udah jadi rahasia umum juga kalau belanja di sekitar tempat wisata juga harganya pasti biasanya dipatok lebih tinggi. So salah satu alternatif yaitu dengan membawa bekal sendiri Teman Pro 2. Dan bisa juga kalau misalnya kalian punya anak kecil, bawa juga mainan anak-anak supaya bisa mengurangi pengeluaran yang gak direncanakan nih saat di jalan atau tempat wisata. Selain itu Teman Pro 2, in this economy pergi gak mesti yang jauh-jauh dari rumah, yang deket-deket aja ya. Jadi ketika libur, waktu tempuh dan biaya transportasi itu juga jadi salah satu perhatian lainnya ya dalam menyusun anggaran berlibur. Nah maka dari itu berkreasi ke tempat yang dekat dari rumah bisa jadi opsi yang sangat disarankan untuk menikmati waktu bersama ya. Dan fasilitas olahraga publik kayak lapangan atau kolam renang itu juga bisa nih jadi pilihan. Ya, dibantu dengan teknologi internet di era sekarang, bahkan kalian juga pasti bisa deh nemuin hidden gem di sekitar kalian.

0: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Oke, teman Prodo, kita masih di tips pagi ya. Kayak yang tadi udah Kiki spill sedikit tips caranya biar liburan bisa hemat nih ya, teman Prodo, in this economy nih terutama. Oke. Nah, tadi udah ada tips-tipsnya, bisa kalian bawa bekal sendiri dari rumah, kemudian pergi ke destinasi yang deket-deket aja dari rumah. Kemudian yang berikutnya, ya bisa juga liburan di rumah aja. Jadi liburan itu gak harus selalu keluar rumah ya. Mau main, mau masak bareng, atau bahkan nonton film keluarga. Nah, ini bisa jadi pengalaman-pengalaman yang menyenangkan dan berkesan juga nih. Bahkan lebih dari sekedar kunjungan ke tempat-tempat ramai atau tempat-tempat wisata gitu ya. Liburan di kondisi sekarang ini ya sebenarnya gak penting nggak sih di mana ya, mungkin bagi beberapa orang ini penting ya, tapi mungkin ya selama nggak urgent kayaknya ini hal yang patutnya bisa ditoleransi gitu ya, bisa direlakan sedikit. Tapi kan yang penting kan kita bisa menikmati liburan ini dengan siapa, ya nggak sih? Kemudian yang terakhir nih teman Pro 2, kalian bisa manfaatkan promo liburan. Nah, jadi gak sedikit ya tempat wisata yang biasanya tuh emang menyediakan harga khusus untuk keluarga atau paket bundling gitu ya. Biasanya kayak ada tiket masuknya, dapat makanannya, terus bisa akses ke wahana-wahananya gitu ya. Dan dengan menggunakan promo-promo kayak gini, kalian bisa nih menghemat biaya liburan dengan lebih baik lagi. Nah, jadi kalian bisa nih caranya gimana biar tahu promo-promo liburan. Kalian bisa aja cek platform-platform booking online gitu ya, atau pantau promo-promo yang tersedia dari entah itu dari e-wallet kalau kalian biasanya pakai m-banking atau e-wallet gitu ya, atau bisa coba cari-cari di marketplace, atau biasanya kayak dari maskapai-maskapai gitu ya, juga ada promo-promo liburan gitu. Itu bisa jadi salah satu tips ya dan trik buat kalian ya ngatur-ngatur biar liburannya bisa lah sedikit hemat gitu ya, karena di situasi ekonomi yang kayak sekarang ini emang bikin kita harus ya pintar-pintar putar otak dalam memanfaatkan waktu berlibur dan juga tentunya dana berlibur ya. Nah, kalau berkaca dari hal-hal tersebut, yuk kita manfaatin periode ini juga untuk belajar mengatur pengeluaran sekaligus memperkuat hubungan antar anggota keluarga ya. Dan emang liburan murah bersama keluarga itu sebenarnya bukan hanya soal menghemat pengeluaran juga ya, tapi juga tentang menjadi momentum yang menciptakan pengalaman baru yang berkualitas bersama. Oke, so itu tadi ya teman Pro 2 sedikit tips and triknya yang udah Kiki hadirkan ke ruang dengar kamu. Thank you banget buat kalian yang masih setia join barengan sama Kiki di Spada pagi hari ini. Jangan kemana-mana karena nanti di pukul 8 waktu Indonesia Barat bakal hadir juga ya. Kita bakal ngomongin hari ini dalam sejarah. Kira-kira hari ini ada peringatan hari apa? Mungkin beberapa teman Pro 2 udah ada nih yang tahu ya, yang bisa nebak hari ini diperingati hari apa. Tapi kita bakal ngebahas lebih lanjut itu nanti di hari ini dalam sejarah ya, di pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan tetap stay tune di 90.7 FM, teman terbaik kamu. Satu lagu dari Petra Sihombing dengan Canggih.

0: Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, dimana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Sayudi Fandra, Direktur PT Manja Entertainment Group, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Yuk ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan ya. RRI Radio Piala Dunia.

Tahukah kamu, lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi yang menggemaskan.

Oke, teman Produa masih barengan sama Kiki di pada pagi hari ini ya. Dan kita udah ada di hari ini dalam sejarah ya. Bicara tentang peringatan hari apa yang ada di hari ini. Mungkin ada yang udah bisa tebak hari ini peringatan hari apa? Hari peringatan sedunia ya, terutama di hari ini ada kita peringati hari peringatan secara universal sedunia apa nih? Bisa tebak enggak nih teman Produa? Oke, jadi ya hari ini itu kita peringati dengan Hari Donor Darah Sedunia ya. Jatuh pada tanggal 14 Juni 2026. Hari ini banget nih teman Produa ya. Dan Hari Donor Darah Sedunia ini apa sih? Jadi hari peringatannya yang satu ini merupakan perayaan yang diperingati pada setiap tanggal 14 Juni dengan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran terkait pentingnya produk darah yang aman untuk transfusi sekaligus juga berterima kasih kepada para sukarelawan pendonor darah.

Nah, hari donor darah sedunia ini juga ya teman Pro2 dirayakan untuk mendorong lebih banyak orang lagi nih untuk menjadi pendonor baru. Oke, jadi hari donor darah sedunia ini juga pertama kali diperingati pada tahun 2004 ya, dalam acara Majelis Kesehatan Dunia atau WHO yang ke-58 ya, yang dilangsungkan pada tahun 2005. Hari donor darah sedunia ini kemudian ditetapkan secara resmi ya sebagai acara tahunan. Dan hari donor darah sedunia yang dirayakan setiap tanggal 14 Juni ini juga untuk memperingati hari kelahiran Karl Landsteiner ya. Ini merupakan seorang ilmuwan berkebangsaan Austria Amerika nih teman Pro2. Dan peringatan Hari Donor Darah Sedunia juga ditetapkan atas kesepakatan bersama sejumlah organisasi kesehatan kayak WHO, kemudian ada Federasi Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah, ada Perhimpunan Internasional Transfusi Darah dan juga Federasi Internasional Organisasi Donor Darah.

Okay, so itu sedikit tentang Hari Donor Darah Sedunia ya teman Pro 2. Tapi kita tentunya bakal ngebahas lebih lanjut lagi ya, lebih banyak lagi tentang Hari Donor Darah Sedunia ini. Kita bakal ngebahas juga di tahun ini kampanyenya, slogannya, temanya bakal seperti apa ya. Kemudian apa-apa aja yang bisa kita lakukan dalam memperingati Hari Donor Darah Sedunia ini. Bakal Kiki hadirkan info selengkapnya ke ruang dengar kamu tentunya. Tapi Kiki temani kamu dulu di pagi hari ini dengan beberapa buah lagu. Tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

ternyata suka menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium, hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan di dalam buah. Zat tersebut

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Oke teman Pro 2, kita masih di hari ini dalam sejarah, masih membahas hari donor darah sedunia yang diperingati tepatnya bertepatan di hari Minggu tanggal 14 Juni 2026 ini. Oke, dan kalau mengutip dari laman resmi WHO ya, atau World Health Organization, di www.who.int ya teman Pro 2, INT nih ya, membahas tentang Hari Donor Darah Sedunia 2026 ini. Jadi temanya di tahun ini ya teman Pro 2, yaitu setetes kemanusiaan, donasikan darah, selamatkan nyawa, atau One Drop of Humanity, Give Blood, Save Lives ya. Dan kampanye di tahun ini ya menempatkan kemanusiaan sebagai inti dari setiap donor darah nih teman Pro 2. Kampanye ini juga mengingatkan kita bahwa setiap donasi itu lebih dari sekedar tindakan medis ya. Ini adalah ekspresi kuat dari solidaritas, kasih sayang, dan juga tanggung jawab bersama. Ini terinspirasi oleh gagasan bahwa seluruh kemanusiaan itu dapat tercermin ya dalam satu tetes darah. Dan kampanye ini menyoroti bagaimana setiap donor membantu membentuk jalur kehidupan yang menghubungkan dan melindungi kita semua. Jadi ya teman Pro 2, meskipun kemajuan dalam ilmu pengetahuan, pengujian dan sistem keamanan darah ini telah membuat transfusi lebih aman dari sebelumnya, keamanan darah itu tetap tergantung pada kesediaan orang juga untuk mendonorkan darah secara teratur dan sukarela. Tapi memang banyak negara nih yang terus menghadapi kekurangan dan akses yang tidak merata ya terhadap darah dan produk darah yang aman, terutama di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah. Oke, kemudian secara lebih jelasnya tujuan dari kampanye tahun ini itu apa sih? Yang pertama, untuk mendorong pertumbuhan berkelanjutan dalam donor darah sukarela tanpa bayaran secara teratur di seluruh dunia. Kemudian yang berikutnya, untuk meningkatkan kesadaran tentang dampak penyelamatan jiwa dari donor darah dan plasma. Lalu juga menyoroti kontribusi penting para pendonor darah dan mempromosikan nilai-nilai solidaritas dan kemanusiaan. Dan yang terakhir teman Pro 2, yaitu untuk mendorong pemerintah dan mitra untuk memperkuat dan berinvestasi dalam program darah nasional guna mencapai akses universal terhadap transfusi darah yang aman.

0: kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Pernah nggak sih mendengar istilah sandwich generation? Generasi sandwich adalah generasi yang menjadi tanggung jawab kebutuhan hidup tiga generasi sekaligus. Sandwich generation itu adalah generasi yang terhimpit keadaan ekonomi. Dan ada tiga macam tipe sandwich generation. Yang pertama, traditional sandwich, yaitu orang yang harus menanggung orang tua dan anaknya. Nah, biasanya orang tuanya udah pensiun dan gak produktif lagi, tapi anaknya juga masih belum mandiri. Yang kedua, the open face sandwich. Mereka ini adalah tipe yang harus nanggung orang tuanya, bisa jadi karena sakit atau pensiun. Dan tipe yang ini adalah bibit dari tradisional sandwich, karena mereka juga belum punya anak tapi akan nanggung anak pada suatu saat nanti. Yang ketiga, the cloud sandwich, orang yang harus nanggung anak, orang tua, kakek, nenek, dan ini juga termasuk dalam sandwich generation, dan banyak banget orang-orang yang menjadi tanggung jawabannya. Pertanyaannya adalah, bisa gak sih kita keluar dari sandwich generation? Menurut aku sih bisa, tapi emang challenging banget sih. Misalkan kamu fokus dulu sama satu financial goal kamu dan dana-dana lainnya, termasuk juga dana pendidikan anak kamu kelak. Dan jangan lupa juga untuk cari side job, karena menurut aku sandwich generation itu perlu uang yang banyak untuk financial goal mereka. Maka itu jangan boros-boros, mulai nabung dan juga investasi. Dan itu tadi adalah tipe sandwich generation. Kamu tipe yang mana nih?

Oke, teman Pro 2. Dan kita masih di hari ini dalam sejarah ya, masih ngomongin tentang Hari Donor Darah Sedunia, atau kalau dalam bahasa Inggris ya, ini adalah World Blood Donor Day ya. Oke, jadi tadi kita udah ngebahas temanya di tahun ini apa ya, di hari ini. Kemudian tujuan dari tema Hari Donor Darah Sedunia di tahun ini itu apa ya? Nah, sekarang kita bahas apa aja sih yang bisa dilakukan oleh kita semua ya untuk memperingati hari ini, ikut merayakan ya Hari Donor Darah Sedunia ini. Nah, jadi yang bisa dilakukan oleh kita sebagai masyarakat ya, sebagai ya setiap orang lah ya, apa yang bisa dilakukan? Yang pertama tentunya menjadi pendonor darah sukarela dan juga inspirasi bagi orang lain. Ini masih mengutip dari laman World Health Organization atau WHO ya, teman Pro 2. Dan kemudian berkomitmenlah untuk menjadi pendonor tetap dan berikan darah sepanjang tahun. Ajak teman dan keluarga juga untuk menjadi pendonor darah rutin, kemudian bergabung juga sebagai sukarelawan di layanan donor darah ya, untuk menjangkau anggota komunitas kamu nih teman Pro 2, bisa memberikan perawatan kepada pendonor juga dan membantu mengelola sesi atau kampanye donor darah ya. Dan kemudian kalian bisa cari tahu juga golongan darah kamu dan daftarkan diri sebagai pendonor darah ya. Dan juga tentunya kita bisa merayakan Hari Donor Darah Sedunia ini melalui jejaring sosial media. Kemudian untuk kementerian-kementerian kayak Kementerian Kesehatan sendiri yang biasanya bisa dilakukan yaitu tentunya mengorganisir dan berpartisipasi dalam kegiatan ya untuk merayakan Hari Donor Darah Sedunia ini, kemudian mempromosikan donor darah sukarela ya, dan juga menyediakan sumber daya dan infrastruktur nih untuk memfasilitasi donor darah sukarela ini. Bisa juga dengan berbicara kepada media nih tentang pentingnya donor darah dan keberhasilan serta tantangan yang dihadapi negara ya dalam memenuhi kebutuhan darah nasional ya teman Pro 2. Biasanya juga kayaknya ada semacam sosialisasi gitu ya teman Pro 2 mengenai donor darah ini. Nah, kemudian bicara tentang layanan transfusi darah nasional ya, bisa juga kalian sebarkan informasi tentang pentingnya donor darah nih teman Pro 2. Sebarkan juga bisa materi kampanye yang mungkin kalian punya atau bisa diakses dari situs-situs web kampanye Hari Donor Darah Sedunia juga. Kemudian menyelenggarakan perayaan Hari Donor Darah bisa secara virtual maupun secara langsung ya teman Pro 2. Kemudian bisa juga memproduksi dan menyebarluaskan materi promosi melalui media sosial ya teman Pro 2, supaya lebih banyak orang lagi ya, lebih banyak teman-teman kita yang bisa aware gitu dengan pentingnya, manfaatnya berdonor darah ya. Oke, kemudian ya teman Pro 2, buat kalian mungkin tertarik nih ya untuk kayaknya aku pengen coba juga deh mendonor darah. Nah, tapi untuk donor darah itu gak bisa sembarangan ya, tentunya ada kriteria-kriterianya ya, ada persyaratan untuk bisa mendonorkan darah. Jadi siapa aja sih yang bisa mendonorkan darah? Nah, pertama kita bicara dari usianya dulu. Usia sendiri itu harus berada di rentang usia 18 hingga 65 tahun ya. Dan kalau di beberapa negara juga ada undang-undang nasional yang mengizinkan remaja berusia 16-17 tahun itu, dari 16 sampai 17 tahun itu udah bisa mendonorkan darah dengan syarat mereka memenuhi kriteria fisik dan hematologis ya yang dibutuhkan dan mendapatkan persetujuan yang sesuai. Dan di beberapa negara juga ada donor reguler yang berusia di atas 65 tahun ya, yang masih diterima atas pertimbangan dokter yang bertanggung jawab. Nah, kemudian bicara tentang bobot tubuh ya atau berat badan. Berat badan untuk mendonor darah itu minimal 50 kg ya. Dan di beberapa negara juga pendonor darah utuh itu harus memiliki berat badan bisa mulai dari minimal 45 kg untuk dapat mendonorkan darah, sekitar 350 mili ya teman Pro 2. Dan kemudian bicara tentang kesehatan tentunya ya,
kamu buat kamu yang tertarik untuk mau mendonor darah nih, tentunya harus berada pada kondisi kesehatan yang baik ya ketika mendonor darah nantinya. Disarankan ya sebaiknya ya teman Pro 2 mendonor darah itu jangan ketika kalian sedang sakit ya, baik itu pilek, flu, sakit tenggorokan, sariawan, sakit perut ataupun infeksi lainnya ya. Kalau misalnya kamu juga mungkin baru memiliki tato ya atau tindik di tubuh juga tidak dianjurkan untuk mendonorkan darah at least 6 bulan sejak tanggal kalian mendapatkan tato atau tindik itu ya. Dan kalau tindik badan dilakukan oleh tenaga kesehatan terdaftar dan peradangan juga udah mereda, kamu boleh mendonor darah setelah 12 jam. Oke, dan kalau misalnya kamu baru aja mengunjungi dokter gigi untuk prosedur kecil gitu ya, kamu harus tunggu 24 jam at least sebelum menyumbangkan ya teman Pro 2 untuk dan untuk perawatan besar bahkan harus menunggu 1 bulan. Dan kalian gak boleh nih mendonor darah kalau kalian gak memenuhi kadar hemoglobin minimum untuk donor darah teman Pro 2. Nah, jadi biasanya tuh tes hemoglobin ya untuk melihat hemoglobin kalian itu bakal dilakukan di lokasi donor. Dan kalau di banyak negara kadar hemoglobin itu minimal 12 gram per DL untuk perempuan dan 13 untuk laki-laki yang ditetapkan sebagai ambang batasnya.

Okay, dan lebih lanjut ya teman Prodo, buat kalian yang bepergian, misalnya ke perjalanan ke daerah-daerah di mana infeksi yang ditularkan oleh nyamuk bersifat endemik, kayak malaria, demam berdarah, infeksi virus Zika yang dapat mengakibatkan penundaan sementara ya. Ini jadi kalian gak boleh mendonor darah dulu untuk sementara waktu. Nah, banyak negara juga katanya menerapkan kebijakan untuk menunda donor darah yang memiliki riwayat perjalanan atau tempat tinggal selama periode paparan kumulatif tertentu di negara atau wilayah tertentu juga ya, sebagai langkah untuk mengurangi resiko penularan penyakit VCJD ini teman Prodo, melalui transfusi darah ini. Dan juga perilaku, kalian gak boleh mendonor darah jika yang pertama kamu terlibat dalam aktivitas berhubungan beresiko dalam waktu 12 bulan terakhir. Kemudian individu dengan perilaku ini akan ditangguhkan secara permanen, yaitu individu dengan hasil tes positif untuk HIV/AIDS dan juga pernah menyuntikkan narkoba untuk rekreasi. Jadi dalam pedoman seleksi donor darah nasional ya teman Pro 2, terdapat lebih banyak kriteria kelayakan perilaku juga biasanya, dan kriteria tersebut juga bisa berbeda di berbagai negara ya. Dan yang terakhir nih teman Pro 2, buat kalian yang mungkin dalam masa nifas ya, hamil dan menyusui, setelah kehamilan periode penundaan juga harus berlangsung selama beberapa bulan sesuai dengan durasi kehamilan. Jadi gak disarankan juga untuk mendonor darah ketika menyusui juga ya. Setelah melahirkan biasanya masa penundaan itu setidaknya 9 bulan seperti dalam masa kehamilan dan hingga 3 bulan setelah bayinya disapih. Secara signifikan ya teman Produa, yaitu untuk mendapatkan sebagian besar nutrisi dari makanan padat atau susu botol. Okay, so itu ya teman Produa, kita udah membahas cukup banyak nih tentang Hari Donor Darah Sedunia. Dan by the way, tentunya kalian bisa cek juga info lengkapnya langsung aja ke website resminya WHO ya, di www.who.int nih teman Pro 2. Di situ kalian bisa cari aja World Blood Donor Day 2026. Okay, dan selain ini teman Pro 2, Kiki bakal ajak kamu jalan-jalan ya di Jelajah Weekend Pro 2. Nantinya kita bakal ngebahas tentang tempat-tempat rekreasi, tempat-tempat liburan, jalan-jalan gitu ya, yang bisa jadi rekomendasi buat kalian semua nih ya. Berhubung ya tadi ya kita udah ngobrol-ngobrol dikit juga, emang sekarang nih udah masuk musim libur gitu ya. Jadi nanti Kiki juga bakal bawa kamu jalan-jalan melalui udara secara suara ya teman Pro 2, nantinya di pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Thank you banget buat kalian masih setia stay tune. Dan satu lagu terakhir nih buat kamu, ada dari Chapel Roan dengan The Giver.

0: Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, dimana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Saya Glenn, tokoh favorit 2 tahun 2026.
1: Saya Amazia, meme intelijensia Kalimantan Barat 2026.
2: Saya Tepandi, keke runner up 2 Kalimantan Barat tahun 2026.
3: Kami dari Yayasan Ketenteng Indonesia
2: mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026.
1: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026.
0: RRI,
3: Radio Piala Dunia.

Oke, teman Pro 2 masih barengan sama Kiki di sini ya. Dan gimana kabarnya teman Pro 2 di hari Minggu ini? Kiki harap kalian keadaannya baik-baik aja ya di Kota Sintang sendiri, apalagi khususnya di wilayah kantor RR ini. Dari tadi mendung-mendung sendu banget gitu di luar tuh ya. Bahkan sempat gerimis beberapa kali ya teman Pro 2, tapi sekarang sih kayaknya agak reda ya. Cuma ya memang masih mendung-mendung banget. Aduh, kayaknya cuaca hari ini bisa jadi bakal kayak gini terus, atau mungkin nanti bisa tiba-tiba cerah, kita lihat aja nanti ya. Tapi ya ngomong-ngomong soal cuaca kayak gini tuh, makin sendu cuacanya rasanya makin teman Pro 2 agak-agak bikin jenuh dan ngantuk gak sih dengan cuaca kayak gini? Jadi lebih berasa gitu, makin berasa pengen healingnya, ya enggak? Oke, dan kita ngomong-ngomong soal tempat wisata kali ya di Jelajah Pro 2, Jelajah Weekend Pro 2 di hari Minggu ini. Buat kalian yang mungkin rencana nih ya, punya rencana pengen liburan ke daerah Jawa Tengah misalnya ya, karena Jawa Tengah kan terkenal emang cukup murah-murah gitu ya makanannya di sana, wisatanya juga ya teman Pro 2. Nah, salah satu destinasi kota tempat yang bisa kalian kunjungi yaitu ada Klaten. Nah, jadi buat kalian yang mungkin mikir kayak, oh boleh juga nih explore Klaten gitu ya, jadi libur sekolah di Klaten ya, ada 3 umbul jernih dan segar nih yang bisa banget untuk wisata keluarga juga. Nah, jadi kalau misalnya, atau mungkin kalian rencananya pengen liburan ke Jogja atau Solo ya, biasanya kan orang kalau ke Jawa Tengah ya kayaknya banyakan ke Jogja, ke Solo, atau mungkin ke Semarang juga. Tapi kalau misalnya kalian berada di daerah selatannya nih ya, di Jogja atau Solo, bisa nih main melipir dikit, bergeser dikit ke arah Klaten ya. Karena Klaten ini berada di antara 2 kota tadi ya, yaitu berada di antara Jogja dan juga Solo. Klaten ini juga gak hanya menjadi wilayah lintasan aja, tapi Klaten ini juga menyimpan banyak keindahan loh teman Pro 2 yang bisa banget dijelajahi ketika liburan. Nah, kalian perlu tahu nih ya teman Pro 2, kalau Klaten ini juga merupakan kota dengan julukan 1001 umbul ya, karena banyaknya sumber air yang muncul di daerah ini. Makanya kalau misalnya kalian nyari destinasi wisata yang banyak air-airnya, main air gitu ya, sejuk, ramah anak juga ya, ramah keluarga juga, dan tentunya masih gak begitu jauh dari pusat kota atau kota-kota destinasi besar ya. Nah, destinasi umbul atau air mata alam ini di Klaten ya, bisa banget nih jadi salah satu alternatif pilihan kalian. Kenapa? Karena emang beda ya dengan kolam renang pada umumnya. Umbul di Klaten itu katanya menawarkan pengalaman berenang langsung di sumber mata air alami. Jadi airnya itu jernih ya teman Pro 2, dan itu bikin dasar kolamnya tuh jadi kelihatan jelas. Dan ini memberikan pengalaman wisata yang walaupun sederhana ya, tapi tetap meninggalkan kesan tentunya ya. Nah, kira-kira ada umbul apa aja nih yang bisa kalian kunjungi ya, kalian coba kalau berkunjung ke daerah Klaten di Jawa Tengah. Nah, Ki bakal spill ya selengkapnya ke ruang dengar kamu teman Pro 2. Pokoknya tetap stay tune aja barengan sama Kiki di pagi hari ini di 90.7 FM, teman terbaik kamu. I'm

0: Waduh, gawat, kayaknya orang itu mau buang sampah ke sungai deh. Please dong, jangan buang sampah di sungai.
1: Ih, ngapa sih? Aku tuh cuma buang 2 kantong, Ja.
0: Udah berapa orang sama kayak kamu ini, ha? Sedikit-sedikit, lama-lama menjadi bukit, tahu? Sederhana sih, tapi membawa bencana. Sini kantongnya, biar aku buang sampahnya di tempat pembuangan sampah aja.
2: Membuang sampah di sungai, terus sampahnya bergerak ikut aliran sungai dan sampai ke laut, membawa dampak buruk deh di laut. Mungkin yang kita lihat baru satu yang membuang sampah di sungai. Gimana kalau 1 juta orang yang melakukannya? Masih mau buang sampah di sungai?

0: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist.

Oke, teman Pro 2, kita masih di Jelajah Weekend Pro 2 ya. Masih bicara tentang destinasi wisata unggul ya yang ada di Klaten, Jawa Tengah. Oke, so ada unggul apa aja, destinasi unggul apa aja yang bisa kalian kunjungi ya, yang direkomendasikan. Yang pertama ada Unggul Ponggok. Ini ikon wisata air Klaten.

populer. Berada di Jalan Delanggu Polan Harjo ya, Desa Jeblogan, Kecamatan Polan Harjo, Kabupaten Klaten, umbul ponggok ini jadi umbul paling populer ya di antara umbul-umbul lainnya. Selain menawarkan mata air yang jernih, umbul ponggok ini juga memberikan pengalaman seperti foto underwater, kemudian ada snorkeling, scuba diving, hingga umbul ponggok walker. Nah, selain itu juga teman Pro 2 ada terdapat keindahan lainnya ya yang bisa banget kalian nikmati ya di sana. Yaitu berenang bersama ikan warna-warni nih ya, kayak ada ikan koi, ikan nila, dan juga ikan hias pemakan lumut. Dan di sana ya teman Pro 2, kalian juga bisa nih berfoto di bawah air dengan beberapa properti yang udah disiapkan, kayak ada Vespa, ada motor trail, ada sepeda, laptop juga bahkan ya, dan ada kursi. Menarik banget nih ya kayaknya yang satu ini. Kemudian berikutnya ada umbul Besuki. Ini perpaduan alam dan juga kesegaran mata air. Nah, umbul Besuki ini ya teman Pro 2 nggak kalah sejuk nih dari umbul ponggok tadi. Destinasi yang satu ini juga bisa banget jadi pilihan kalian teman Pro 2 karena umbul Besuki ini menawarkan konsep yang sederhana ya, tapi tetap menarik, yaitu berupa kolam pemandian alami yang dikelilingi dengan pepohonan jati Belanda yang rindang nih. Kemudian ada hamparan sawah hijau juga di sana, ada aliran sungai-sungai kecilnya, dan juga perbukitan yang menenangkan. Airnya yang bening kehijauan Tosca ini ya, katanya berasal langsung dari mata air pegunungan yang kaya akan mineral. Jadi memberikan sensasi relaksasi bagi tubuh dan juga pikiran. Jadi dengan udara yang sejuk juga di sana sekitar 24 sampai 26 derajat Celcius sepanjang tahunnya nih ya, datang ke destinasi ini itu katanya bisa membuat kalian nih teman Pro 2 ngerasa kayak mendapat terapi alam gratis gitu.

0: Let's go.
1: Aduh.
2: Loh, kenapa panik gitu?
1: Ini nih, teman-teman lagi nongkrong semua. Ada yang ngopi, ada yang karaoke, ada yang healing.
2: Terus?
1: Aku di rumah, terus aku cuma makan mie instan.
2: Santai, itu namanya FOMO.
1: FOMO?
2: Fear of missing out. Takut ketinggalan sesuatu.
1: Tapi kok kayak semua orang hidupnya seru banget ya?
2: Ingat, yang diposting di media sosial itu cuma highlight, bukan seluruh kehidupan.
1: Benar juga sih. Lagian, mie instan juga enak sih. Teman Pro 2, terlalu banyak berpikir bisa bikin pikiran makin lelah. Tidak semua hal harus dipikirkan berlebihan. Kadang yang kita butuhkan hanya istirahat dan tidur yang cukup.

0: Eh Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang nggak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget, malah kelihatan lebih stylish. Dan gue nggak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu?
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Oke teman Pro 2, kita masih di Jelajah Weekend Pro 2 ya. Tadi udah membahas nih, ada beberapa umbul yang jernih dan segar banget nih, bisa banget jadi destinasi wisata keluarga. Apalagi buat kalian yang pengen berlibur ke daerah Jawa Tengah ya, bisa banget mampir di kota Klaten nih teman Pro 2. Tadi ada umbul Ponggok ya, dan juga umbul Besuki. Nah satu lagi nih Kiki masih punya ya rekomendasinya, ada umbul Manten. Ini suasana sana tenang dengan air yang jernih. Jadi ya teman Pro 2, terletak di desa Sidowaya, kecamatan Polan Harjo. Umbul yang satu ini itu dikenal punya kualitas air alami yang jernih banget. Sekaligus juga dikelilingi cerita dan legenda lokal yang masih dipercaya hingga sekarang. Nah, tempat ini punya dua sumber mata air yang mengalir hingga saat ini, sehingga kondisi air yang ditawarkan itu selalu segar, dingin, dan juga terhindar dari kaporit ya. Dan selain memiliki dua sumber mata air, kolam utama pada Umbul Manten ini juga dikelilingi pepohonan yang besar ya, yang rimbun, termasuk pohon beringin juga yang katanya usianya udah ratusan tahun. Keberadaan vegetasi ini bukan hanya membuat suasana jadi lebih terasa teduh dan sejuk aja ya, tapi juga punya peran sebagai konservasi alami yang menjaga kualitas mata air juga bisa tetap terjaga. Nah buat kalian teman-teman Pro 2, kalian juga bisa nih ya melakukan beberapa aktivitas lain berenang di sini. Kalian bisa snorkeling juga di sini, kemudian ada terapi ikan juga, dan juga tentunya bisa bersantai ya di saung atau gazebo yang udah ada di sana. Oke, so itu tadi ya, ada beberapa rekomendasi umbul ya, atau air mata alami. Mata air alami ya teman Pro 2. Aduh kok bingung sih, ini kayaknya butuh liburan deh. Itu tadi beberapa rekomendasi umbul yang bisa banget ya kalian kunjungi nih kalau misalnya punya rencana buat liburan ke daerah Jawa Tengah ya teman Pro 2. Dan perpaduan antara kejernihan air, suasana pedesaan, dan juga akses yang mudah, ini membuat Klaten semakin dikenal juga nih teman Pro 2 sebagai salah satu destinasi wisata air unggulan di Jawa Tengah. Klaten juga menunjukkan kalau keindahan wisata Indonesia itu gak selalu harus besar dan megah, justru yang sederhana itu seringkali memberikan kesan yang paling mendalam. Nah kalian bisa nih ya di musim libur ini berkunjung ke Klaten, karena ini juga jadi waktu yang pas nih ya untuk menikmati kesegaran alam di sana. Dari umbul Ponggok yang ikonik hingga umbul-umbul lain yang lebih tenang, setiap tempat juga menawarkan pengalaman berbeda, tapi tentunya tetap menghadirkan kesegaran khas mata air alami yang menyegarkan. Oke teman Pro 2, dan info tadi nih ya teman Pro 2, Kiki kutip dari laman www.goodnewsfromindonesia.id. Oke, dan karena kita udah ada di penghujungnya sepada juga nih ya teman Pro 2 di pagi hari ini, Kiki juga sekalian pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Setelah ini juga nantinya di santai siang bakal ada rekan aku Tias yang temani kamu ya hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nantinya. Thank you banget buat kalian semua yang masih setia stay tune barengan sama kita di sini di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Satu lagu dari Anne Marie dan Niall Horan dengan Our Song.

0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap guru. Tapi buat apa guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

0: ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Biarkan 3 info terkini ke ruang dengar kamu di Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info yang pertama, teman Pro 2, dikutip dari laman rri.co.id, Wakil Menteri PPPA Veronica Tan menilai Nusa Tenggara Timur menyimpan potensi besar pada berbagai sektor. Potensi tersebut mencakup kekayaan budaya, pangan lokal, serta sumber daya alam bernilai ekonomi berkelanjutan masyarakat. Menurutnya, masyarakat NTT memiliki keragaman pangan yang tidak bergantung pada konsumsi beras semata. Beberapa daerah masih mempertahankan jagung bos dan sorghum sebagai makanan pokok yang bernilai gizi tinggi.
1: Info Pro 2.
0: Info yang berikutnya, teman Pro 2, datang dari dunia olahraga. Pelita Jaya Basketball Jakarta telah memastikan tempat di final IBL GoPay 2026. Klub milik keluarga Bakri itu sukses menyingkirkan Dewa United Banten 3-1 pada babak semifinal. Pada game keempat semifinal yang berlangsung Dewa United Arena Tangerang pada Sabtu 13 Juni 2026, Pelita menang dengan skor 94-78. Andakara Prastawa dan kawan-kawan sukses memenangkan 3 game terakhir setelah kalah pada game pertama dari lawannya itu.
1: Info Pro 2.
0: Info yang terakhir, teman Pro 2, datang dari dunia hiburan. Taylor Swift mencetak sejarah baru dalam karir bermusiknya. Penyanyi penulis lagu 36 tahun itu resmi dinobatkan sebagai anggota Songwriters Hall of Fame dalam seremoni pelantikan Class of 2026. Pencapaian ini menempatkan Swift sebagai penulis lagu perempuan termuda sepanjang sejarah yang berhasil masuk dalam daftar prestisius tersebut. Di bawah Swift hanya ada Stevie Wonder yang memegang rekor pelantikan lebih muda, yaitu di usia 32 tahun pada 1983 silam.
1: Info Pro 2.
0: Sekian 3 info terkini yang telah kuhadirkan ke ruang dengar kamu di Info Pro 2. Oke, teman Pro 2, nanti di santai siang hari ini aku akan hadirkan Pro 2 Hitlist Indonesia ya, hingga jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Bersama aku Tias, nanti akan menemani kamu hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain-lain.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pasti lebih dekat dengan kamu.

enggak, kamu memilih untuk tidak berbicara dan menghiraukan keberadaan teman-teman kamu di saat kalian sedang ada masalah. Kamu mendengar apa yang sedang dibicarakan, namun memilih untuk acuh dan sibuk melakukan kegiatan kamu sendiri. Tindakan seperti ini adalah bentuk dari silent treatment. Dilansir dari halodoc.com, secara umum silent treatment adalah taktik memanipulasi yang dapat membuat masalah penting dalam suatu hubungan tidak terselesaikan. Sikap ini juga dapat membuat pasangan yang menerima perilaku silent treatment merasa tidak berharga, tidak dicintai, terluka, bingung, frustasi, dan juga marah. Pada kebanyakan kasus, melakukan tindakan ini dapat berdampak pada kesehatan dalam suatu hubungan. Bahkan orang yang diam tersebut sebenarnya hanya berusaha menghindari konflik aja. So, tindakan silent treatment bukanlah cara terbaik untuk menyelesaikan masalah. Nah, untuk menghindarinya, komunikasi yang jelas adalah hal yang penting agar hubungan dengan siapapun tetap sehat.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.

Oke, masih di 90.7 FM, teman terbaik kamu dan teman Pro 2 bareng aku Tias nih ya di santai siang hari ini. Dan kita di Pro 2 Hitlist Indonesia nih, teman Pro 2. Tadi sudah ada beberapa buah lagu yang aku puterin nih ya. Ada dari Tengsi JMC Bintang 5, ada dari Mahalini Kemarilah Tenang, dan ada dari Topati dan Fabio Asher nih ya, Cinta Kita. Dan teman Pro 2, buat kamu yang mau request lagu-lagunya, udah aku upload di stories Instagram kita nih ya, di @rri_pro2sintang. Kamu bisa join di sana dengan mengisi question box di situ. Nanti kamu mau request lagu yang mana ya, nantinya aku akan puterin lagu-lagu yang udah di request. Dan kalau lagunya tidak ada di playlist kita hari ini, mohon maaf, gak kita puterin ya teman Pro 2. Tapi mungkin di kedepannya bisa kita putarkan nantinya jika sudah masuk ke playlist kita nih teman Pro 2.

Oke teman Bro 2, ternyata udah banyak juga nih ya yang join di stories Instagram kita nih, yang request lagunya dari Samuel Cipta, Senja Sudut Kota nih. Oke, ada juga lagu dari Liodra, Teganya Kau. Oke, nanti aku akan putarkan. Dan ada lagi dari Pici Kota, Bahagia Lagi. Oke, sip.

nanti aku akan putarkan 3 buah lagu itu ya teman Pro 2 untuk menemani di santai siang kamu di hari ini. Jadi tanpa berlama-lama langsung aja aku puterin ya teman Pro 2 3 lagu itu. Jadi tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

data World Meteorological Organization Arizona State University, hujan es paling mematikan di dunia terjadi pada 30 April 1888 di Moradabad. Hujan ini mengakibatkan tewasnya 246 jiwa. Pada fenomena hujan es yang terjadi hari itu, bongkahan hujan es jatuh dengan ukuran rata-rata sebesar telur bebek dan jeruk. Hujan es paling mematikan kedua terjadi di Nanking, China pada tahun 1932. Peristiwa ini menewaskan 200 orang dan ribuan lainnya luka-luka.

Siapa nih yang lagi jatuh cinta? Tahukah kamu, jatuh cinta adalah perasaan yang sangat kuat dan kompleks terhadap seseorang atau sesuatu yang menyebabkan perasaan senang, terpikat, dan terobsesi. Ini dapat mempengaruhi pikiran, emosi, dan perilaku seseorang. Proses jatuh cinta melibatkan pelepasan hormon-hormon seperti dopamin, oksitosin, dan serotonin dalam otak yang dapat menghasilkan perasaan euforia dan kegembiraan. Ini dapat mempengaruhi kognisi, persepsi, dan emosi seseorang. Namun, teman Pro 2, perlu diingat ya bahwa jatuh cinta bukanlah segalanya dalam sebuah hubungan. Penting untuk mengembangkan dan mempertahankan kepercayaan, saling menghargai, dan berkomunikasi yang sehat dalam hubungan jangka panjang.

sudah aku putarkan beberapa buah lagu ya ke ruang dengar kamu. Lagu-lagu yang udah di-request nih di siang hari ini nih Tamam Pro 2. Semoga ini juga bisa menemani kamu di santai siang hari ini ya Tamam Pro 2. Dan di kondisi cuaca yang cukup agak sendu juga nih ya, kadang mendung, kadang cerah gitu kan. Tapi semoga nanti kedepannya tetap cerah ya Tamam Pro 2, biar kita bisa bersemangat lagi di hari Minggu ini ya Tamam Pro 2. Masih ada beberapa buah lagu yang bisa aku putarkan nantinya nih Tamam Pro 2 hingga jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat ya. Jadi silakan langsung aja cus join ke stories IG kita nih ya di @rri_pro2sintang.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Oke teman Pro 2 tadi ya, satu buah lagu dari Nadif Basa Lama nih ya, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Oke, sambil menemani kamu di siang hari ini juga ya teman Pro 2. Dan nantinya nih teman Pro 2 di pukul 11 hingga jelang azan zuhur, aku akan hadirkan Pro 2 Hitlist Internasional ya, dengan lagu mancanegara yang bisa kamu request nantinya di jam segitu ya teman Pro 2. Dan sebagai penutupnya nih, untuk di Pro 2 Hitlist Indonesia, aku akan putarkan satu buah lagu dari Ran dan Yofi Widianto, Cukup Sudah. Stay tune.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Saya Glenn, Toto Favorit 2 tahun 2026.
1: Saya Amazia, Meme Intelligentsia Kalimantan Barat 2026.
2: Saya Tepandi, Keke Runner Up 2 Kalimantan Barat tahun 2026.
3: Kami dari Yayasan Keke Meme Indonesia
2: mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026.
1: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026.
0: RRI,
3: Radio Piala Dunia.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat.

Jam adalah alat untuk mengukur waktu, seperti arloji dan lonceng dinding. Memiliki karakteristik yang sama, yaitu berputar ke arah kanan. Tahukah kamu alasan jarum jam selalu berputar ke arah kanan? Menurut sejarahnya, jam tertua di dunia adalah jam matahari yang berpatokan pada perubahan posisi panjang bayangan tongkat yang ditanam di permukaan tanah. Jam matahari tertua di dunia berasal dari Yunani. Jam ini berbentuk berupa sirkular dengan penanda di tengah dan ditemukan oleh Chaldean Berosis sekitar 340 sebelum Masehi. Sementara bangsa Mesir mendirikan sebuah tugu yang disebut dengan obelik untuk mengamati waktu. Mereka mengatur waktu saat matahari bergerak sehingga bayangan dari tugu tersebut juga bergerak. Di sisi lain, Mesir berada di utara dan matahari terbit dari timur. Saat matahari bergerak, maka bayangan juga bergerak ke arah kanan. Alasan jarum jam selalu berputar ke arah kanan karena berpatokan bayangan di bumi bagian utara. Pada bumi bagian utara, matahari terbit dari timur dan terbenam di barat.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Oke teman Brodo, masih di 90.7 FM teman terbaik kamu. Dan masih barengan sama aku Tias nih ya teman Brodo, di Brodo Hitlist Internasional nih. Tadi udah kita buka Brodo Hitlist Internasional ini dengan lagunya dari Sienna Spiro ya, Die on This Hill. Dan dilanjutkan juga dengan Bruno Mars, Risk It All. Terus ada juga Madison Beer, Bittersweet, dan juga Sabrina Carpenter, Tears nih teman Pro 2. Silakan buat kamu yang mau kita puterin nanti lagu hitlist mancanegaranya, bisa banget join langsung ke stories Instagram kita ya di @rri_pro2sintang. Ternyata udah ada juga nih teman Pro 2 yang request lagu di Santai Siang di Pro 2 Hitlist Internasional ini, yaitu Die on This Hill. Dan ada juga yang request lagu dari Madison Beer yang Bittersweet. Dan satu lagi ada dari Taylor Swift untuk Opelette lagunya ya teman Pro 2. Nantinya aku akan putarkan nih teman Pro 2. Dan buat kamu yang mau diputarkan juga nih Pro 2 Hitlist mancanegaranya, bisa banget langsung join ke Instagram kita ya di @rri_pro2sintang. Dan teman Pro 2, aku mau infokan juga nih ya untuk azan zuhur di hari ini, nantinya di pukul 11 lebih 38 menit waktu Indonesia Barat.

dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salah seorang di antara kalian tidaklah beriman dengan iman sempurna sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: pukul 11.38 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kami kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

itu tempat pembendaharaan kata-kata. Begitulah pilihan kata yang menggambarkan akal yang kita punya. Jangan sampai ruang hatimu penuh disesaki rasa iri dan benci, hingga hampir-hampir tak menyisakan ruang untuk dicintai. Abaikan saja orang-orang yang membencimu, waktumu dinanti oleh mereka yang mencintaimu. Jika kita berbuat baik lalu mendapati kawan yang tidak suka, setidaknya kita jadi tahu mana yang layak dikawani dan mana yang tidak. Mencaci orang lain tak menunjukkan kelemahannya, tapi jelas menunjukkan kelas dan kelemahanmu. Mencaci maki itu tiada untungnya. Bila cacianmu benar, tiada menambah kemuliaanmu. Bila cacianmu salah, hancurlah kehormatanmu.

Ibadah yang kita lakukan belum tentu berpahala, sedangkan maksiat yang kita buat sudah pasti menghasilkan dosa. Berbicara itu mudah, namun sulit dipertanggungjawabkan. Menulis lebih sulit, namun lebih mudah dipertanggungjawabkan. Perbedaan antara bisa dengan tidak bisa itu sangat sederhana, yaitu habits. Terus-menerus manusia tanpa berpuas mengejar sesuatu yang dia inginkan, hingga terlambat ia sadari bahwa semua itu bukan yang ia perlukan. Kesadaran itu sudah setengah kebaikan, setengahnya lagi tergantung kemauan. Ustadz Felix Yeo.

Barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar. Dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi kesabaran. Hadis riwayat Bukhari.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Halo, saya Eka Putra, musisi Sintang. Menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar, terestrial, dan menyiarkan langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Ayo ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Piala Dunia.
1: Kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget! Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Oh, kita Mampro 2 sudah masuk di segmennya UMKM Connect nih ya di siang hari ini. Dan aku juga mengucapin selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk kamu yang menjalankannya. Dan teman Mampro 2, nanti di UMKM Connect kita akan membahas tentang kuliner nih pastinya ya teman Mampro 2, untuk menemani kamu di siang hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

aku Widya di 90,7 Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2, sate itu adalah salah satu hidangan yang paling terkenal dan digemari di Indonesia. Berasal dari tradisi kuliner Melayu, sate ini sudah menjadi bagian tak terpisahkan ya dari masakan Nusantara dengan beragam variasi rasa, bahan, cara penyajian. Dari ujung barat sampai timur Indonesia itu, sate ini hadir dengan keunikannya masing-masing. Baik itu bumbunya, ada juga dagingnya ya, sampai cara pembakarannya. Dan kita akan bahas terkait sate yang populer di Indonesia. Nah, kita akan ulas selepas lagu yang satu ini.

Sintang teman terbaik kamu, masih bareng aku Widya, teman Pro 2. Kita akan ulas sate yang populer di Indonesia. Yang pertama itu ada sate ayam Madura. Nah, ini adalah varian sate yang paling terkenal banget, dikenal dengan cita rasa manis, gurih, pedas. Sate ayam Madura ini menggunakan ayam yang dipotong dadu, ditusuk dengan tusuk sate bambu, dan bumbu kacang yang melimpah di atas sate ini memberikan rasa yang kaya banget dan lezat. Biasanya disajikan dengan lontong atau nasi putih. Sate Madura ini teman Pro 2 sering dijumpai di warung-warung pinggir jalan sampai restoran kelas atas. Nah, teman Pro 2 semua, selain ayam Madura ada juga ya kambing Madura, itu juga enak banget. Kemudian yang berikutnya ada sate Tegal. Nah, sate Tegal ini adalah sate khas dari Tegal, Jawa Tengah, yang menggunakan daging ayam atau sapi yang dipotong kecil-kecil, dibumbui dengan rempah-rempah khas. Salah satu keistimewaan dari sate Tegal ini adalah bumbu kacang yang digunakan teman Pro 2. Rasanya itu manis, pedas, dengan sentuhan kecap manis. Dan setelah dibumbui, sate itu dibakar sampai matang dan sering banget disajikan dengan nasi putih atau lontong. Sate Tegal ini punya rasa yang sederhana tapi lezat banget. Jadi ini bisa menjadi pilihan ya yang populer di daerah Tegal dan sekitarnya.

0: masih membahas terkait sate yang populer di Indonesia. Yang berikutnya ada sate lilit Bali. Jadi sate lilit ini adalah sate khas Bali yang menggunakan daging ikan atau ayam yang digiling halus dan dibumbui dengan rempah-rempah khas Bali seperti serai, daun jeruk, kelapa parut. Daging yang sudah dibumbui ini dililitkan pada batang serai atau bambu kecil dan dipanggang di atas bara api. Sate lilit ini memiliki rasa yang kaya banget, gurih, aromatik, dengan tekstur daging yang lembut dan sedikit kenyal. Biasanya sate lilit disajikan dengan nasi putih atau sambal mata khas Bali. Berikutnya ada sate klatak. Nah, ini berasal dari Yogyakarta yang memiliki cara penyajian yang unik. Daging kambing muda dipotong kotak-kotak besar, ditusuk dengan menggunakan jeruji sepeda. Nah ya, jadi keistimewaan dari sate klatak ini pada penggunaan bumbu yang sederhana banget ya, hanya garam, merica. Jadi rasanya itu daging kambingnya akan alami, terasa banget. Dan sate ini dibakar dengan bara api yang besar sampai matang. Nah, ini akan menciptakan rasa daging kambing yang empuk banget, lezat dan gurih. Sate klatak ini biasanya disajikan dengan kuah gulai kambing ya, yang pedas dan sedikit berlemak.
1: Ku

Urban Pro 2, tahu nggak? Budaya sehat jamu telah resmi menjadi warisan budaya tak benda ke-13 dari Indonesia yang ditetapkan oleh UNESCO. Adapun, capaian ini sekaligus memperkuat gerakan merdeka berbudaya, salah satunya dalam upaya melindungi dan mengembangkan jamu sebagai budaya Indonesia yang berkontribusi terhadap kesehatan dan kesejahteraan global. By the way, terima kasih kepada seluruh produsen, para pramu dan peracik, penjual, peneliti, komunitas, serta penikmat jamu yang telah bersama-sama merawat ekosistem jamu hingga menjadi kebanggaan Indonesia.

Berikutnya teman Pro 2 ada sate maranggi. Nah ini berasal dari daerah Purwakarta, Jawa Barat dan terkenal dengan rasanya yang manis dan gurih. Daging sapi atau kambing yang digunakan untuk sate maranggi ini akan dipotong dadu besar, terus dimarinasi dengan bumbu kecap manis, bawang merah, bawang putih, ketumbar, dan rempah-rempah lainnya. Selain itu daging ditusuk dan dibakar di atas bara api dan sate maranggi ini sering banget disajikan dengan nasi liwet atau ketan. Kemudian teman Pro 2 ada sate Blora. Nah ini berasal dari kota Blora, Jawa Tengah dan terkenal dengan penggunaan daging sapi yang dipotong tipis banget ya, dibumbui dengan bumbu khas yang sederhana tapi rasanya itu kaya banget. Jadi daging sapi yang sudah dibumbui ini dipanggang dengan menggunakan arang hingga menghasilkan rasa yang gurih dan sedikit smoky. Sate Blora ini sering disajikan dengan sambal kacang, lontong atau nasi putih. Jadi ini akan nikmat banget dan puas banget menikmatinya teman Pro 2.

0: Udah-udah Del, beli air es tuh pakai plastik sekali pakai pula.
1: Ya, emang kenapa sih Kak?
0: Penggunaan plastik sekali pakai memiliki dampak negatif pada

0: lingkungan, dan juga kesehatan manusia karena bahannya yang sulit untuk terurai. Gitu, Del.
1: Terus, kemana-mana harus bawa tempat sendiri gitu?
0: Iya dong, sekarang kan banyak tumbler, alat makan, tempat makan untuk bekal. Hari gini, masih mau ngerusak lingkungan?
1: Enggak deh.
2: Pro 2 RRI Sintang, disiarkan dari Jalan YC Opangurai, Sintang. Teman-teman.

sate yang berikutnya ada sate Ponorogo atau dikenal dengan nama sate ayam Ponorogo, berasal dari Jawa Timur ya. Sate ini terbuat dari daging ayam yang dibumbui dengan kacang yang khas banget dan disajikan dengan kuah kental yang berbahan dasar kacang tanah, kecap manis, dan rempah-rempah lainnya. Kemudian ada juga sate Taichan. Nah, ini adalah inovasi sate yang berasal dari Jakarta, teman Produa. Berbeda dengan sate tradisional yang menggunakan bumbu kacang, sate Taichan ini disajikan dengan bumbu sambal pedas dan juga perasan jeruk nipis. Daging ayam yang digunakan pada sate Taichan ini akan dipotong kecil-kecil dan ditusuk dengan tusukan sate, terus dipanggang di atas bara api. Rasanya itu pedas, segar, sedikit asam. Sangat cocok banget ya buat kamu nih pecinta makanan pedas. Sate Taichan ini banyak banget ditemukan di warung-warung kaki lima yang menjajakan makanan cepat saji di Jakarta.

0: meninggalkan rumah, lampu-lampu dan peralatan elektronik lainnya dimatikan.
1: Iya, Ma, siap. Ya udah, Sinta sama Mia siap-siap pergi kuliah dulu.
2: Mama kamu bilang apa sih, Sin?
1: Ini nih, pesannya Mama itu terus dari dulu. Simple sih, nyuruh matiin semua lampu dan peralatan elektronik kalau nggak di rumah atau nggak digunakan.
2: Nah, benar tuh kata Mama kamu. Aku lihat-lihat, kamu sering banget sih nggak matiin lampu. Kamu mau tahu nggak dampak buruknya kalau nggak matiin lampu? Dalam jangka waktu lama, itu bisa menambah konsumsi energi listrik. Sebagai generasi muda, kita tuh harus berkontribusi untuk mengurangi konsumsi energi itu. Kasian kan bumi kita yang terus berjuang dengan perubahan iklim. Dalam waktu singkat, kamu akan boros listrik dan tagihan akan meningkat juga.
1: Ih, ya udah deh, aku matiin semua lampunya dulu ya.

2 yang terakhir ada sate Padang. Nah, ini adalah salah satu jenis sate yang berasal dari Sumatera Barat, tepatnya dari kota Padang dan sekitarnya. Nah, apa sih yang membuat sate Padang ini berbeda dengan sate lainnya? Tentu aja dari bumbu kuah kental yang khas banget dan tekstur dagingnya yang empuk yang memberikan sensasi rasa yang sangat istimewa. Jadi sate Padang itu nggak cuma menggunakan daging ayam atau kambing seperti sate pada umumnya, tapi juga mengandalkan berbagai bagian daging sapi seperti jeroan, lidah, hati, jantung. Jadi semuanya dipakai nih ya. Beberapa tempat juga menyediakan sate daging ayam, terutama untuk pilihan yang lebih ringan ya. Dan yang paling mencolok dari sate Padang ini, bumbu kuahnya itu terbuat dari kaldu sapi, tepung beras, campuran rempah-rempah khas Padang, dan kuah ini memiliki warna kuning kecoklatan dan tekstur yang kental banget. Dan berkat penggunaan tepung beras dan rempah yang dihaluskan, selain itu rasa pedas yang kuat dan gurih dari kuah ini akan menjadi daya tarik utama. Teman Pro 2, kuah sate Padang itu biasanya memiliki rasa yang agak pedas ya, gurih, sedikit asam, ada juga cabenya, ada kunyitnya juga ternyata, jahe dan rempah-rempah lainnya.

0: You are listening to FM 90.7, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Ah, kalah terus nih.
3: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
2: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi, ntar kalau aku menang aku ganti deh.
3: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak ah, enggak mau.
2: Tolonglah, sis. Udah banyak rugi aku.
3: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang sebelum terjerumus lebih dalam lagi dan malah merusak masa depan kamu.

Kait sate dari Sabang sampai Merauke ya. Sebenarnya masih banyak sih sate-sate lainnya. Jadi sate itu menjadi hidangan yang sangat dicintai sekali oleh masyarakat Indonesia termasuk aku. Aku adalah penggemar sate ya teman Pro 2. Dan ini mencerminkan kekayaan budaya kuliner Indonesia karena beda-beda tadi variasinya dari segi rasa, bumbu, dan lain sebagainya. Tetap semangat buat kamu, tetap stay tune ya di Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu. Dan masih ditemani bareng aku Widya.

0: Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Gaspol, gagasan seputar olahraga.
2: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.

Ini nantinya kita akan masuk di segmennya Gaspol ya, gagasan seputar olahraga. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: Gaspol, gagasan seputar olahraga.
1: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.
1: Masih bareng aku Widya di 90,7 Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu di sesi gagasan seputar olahraga atau Gaspol. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau nih teman Pro 2, punya keberagaman budaya yang luar biasa banget. Salah satu aspek budaya yang kaya dan penuh makna adalah olahraga lokal. Jadi olahraga tradisional ini bukan cuma sekedar kegiatan fisik ya, tapi juga bagian dari warisan budaya yang mencerminkan nilai-nilai sosial, kemudian etika dan karakter bangsa Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, berbagai daerah di Indonesia itu punya jenis olahraga yang unik banget, yang khas, yang telah dimainkan oleh masyarakat sejak ratusan tahun yang lalu. Tapi dengan berkembangnya zaman dan maraknya olahraga modern, keberadaan olahraga lokal ini mulai terlupakan ya oleh sebagian besar generasi muda. Jadi penting banget sebenarnya buat kita untuk menggali, kemudian melestarikan dan mengenalkan kembali olahraga lokal ini. Nah teman Pro 2, kali ini kita akan bahas tentang jenis-jenis olahraga lokal Indonesia. Tapi kita akan ulas selepas lagu yang satu ini.

Indonesia yang pertama ada pencak silat. Jadi pencak silat ini adalah seni bela diri tradisional yang sangat terkenal di Indonesia. Dan olahraga ini menggabungkan unsur seni, budaya, dan olahraga fisik dalam satu kesatuan yang harmonis banget. Pencak silat ini memiliki filosofi yang mendalam tentang keberanian, kehormatan, dan pengendalian diri. Jadi gerakan-gerakan dalam pencak silat ini, teman Pro 2, tidak cuma untuk pertarungan, tapi juga untuk menunjukkan keindahan dan keluasan dari tubuh kamu. Nah, pencak silat telah menjadi bagian penting dari kebudayaan Indonesia dan kini telah diakui secara internasional. UNESCO bahkan menetapkan pencak silat ini sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Melalui pencak silat, nilai-nilai luhur seperti kedisiplinan, rasa hormat, dan keberanian dapat ditanamkan pada generasi muda. Oke, baik teman Pro 2, yang berikutnya ada olahraga lokal Indonesia, sepak takraw. Nah, ini adalah olahraga yang menggabungkan elemen sepak bola dan bola voli, tapi menggunakan bola yang terbuat dari rotan, dan ini dimainkan dengan kaki, kepala, atau tubuh bagian lainnya teman Pro 2. Olahraga ini sangat populer banget di Indonesia, terutama di daerah Sumatera, Kalimantan. Nah, sepak takraw ini juga dimainkan di berbagai negara Asia Tenggara lainnya loh ya. Namun Indonesia itu memiliki kekayaan teknik dan juga strategi yang unik dalam permainan ini. Jadi sepak takraw ini mengajarkan pentingnya kerjasama tim, kemudian koordinasi tubuh kita juga, serta keterampilan fisik yang tinggi banget. Olahraga ini bisa menjadi alternatif yang menyenangkan dan efektif untuk membangun kekuatan tubuh bagian bawah. Bisa dicoba ya teman Pro 2 untuk olahraga lokal Indonesia sepak takraw.

Ada yang beranggapan jantung berdebar lebih kencang itu menandakan sedang jatuh cinta. Tapi apakah benar begitu? Dilansir dari ayosehat.kemenkes, meskipun sering dikaitkan dengan perasaan jatuh cinta, jantung berdebar juga bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Beberapa penyebab yang bikin jantung berdebar tak karuan seperti 1. Reaksi emosi. Saat kamu merasa panik, takut, marah, atau cemas, jantung seringkali berdetak lebih cepat. Ini terjadi karena tubuh melepaskan hormon stres seperti adrenalin dan kortisol yang mempercepat detak jantung sebagai respon terhadap situasi yang dianggap mengancam. Jadi, jantung berdebar saat kamu sedang emosi adalah reaksi alami tubuh. 2. Gaya hidup. Gaya hidup yang kurang sehat bisa jadi penyebab jantungmu berdebar tidak seperti biasanya. Kebiasaan seperti merokok, begadang, atau konsumsi kafein berlebihan dapat mempengaruhi kesehatan jantung. Jika kamu sering merasakan detak jantung yang tidak wajar, mungkin saatnya merubah gaya hidupmu. 3. Pengaruh obat-obatan. Beberapa obat tertentu juga bisa memicu jantung berdebar lebih cepat. Itulah mengapa penting untuk selalu mengikuti dosis dan anjuran dokter. Nah, meskipun jantungmu sering berdebar kencang, belum tentu itu pertanda cinta. Untuk menenangkan detak jantung, cobalah untuk minum air putih, relaksasi, dan berolahraga secara teratur. Dan jika jantungmu terus-menerus berdebar tanpa alasan yang jelas, jangan ragu untuk konsultasi ke dokter. Menjaga kesehatan jantung adalah salah satu bentuk cinta pada diri sendiri. Teman

Gaspol ya, gagasan seputar dunia olahraga. Nah, teman Pro 2 yang berikutnya olahraga lokal Indonesia adalah Engrang. Nah, siapa nih yang pernah main Engrang? Jadi, Engrang ini adalah permainan tradisional yang menggunakan dua tongkat panjang untuk membantu pemain berjalan. Dan olahraga ini membutuhkan keseimbangan yang tinggi dan ketangkasan, serta sering dimainkan di acara-acara perayaan atau lomba rakyat ya. Dan Engrang biasanya dimainkan di daerah Jawa, Bali, dan Sumatera. Kalau di Sintang sendiri, sebenarnya dulu cukup sering nih anak-anak main Engrang, tapi kayaknya sekarang udah nggak kelihatan lagi ya teman Pro 2. Jadi selain sebagai hiburan, Engrang bisa juga mengajarkan tentang pentingnya keseimbangan, kemudian ketahanan tubuh. Olahraga ini bisa juga menjadi sarana yang menyenangkan untuk melatih otot kaki, kelenturan, serta koordinasi tubuh kamu. Yang berikutnya ada panjat pinang. Nah, panjat pinang ini adalah olahraga tradisional yang sering banget dimainkan pada perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia. Dalam permainan ini, kamu harus memanjat pohon pinang yang dilumuri dengan minyak untuk meraih hadiah yang digantung di puncaknya. Dan keunikan dari olahraga ini terletak pada unsur kerjasama tim dan juga ketekunannya itu seperti apa. Jadi bukan cuma melatih fisik aja, tapi juga memperkuat semangat gotong royong, kebersamaan, keberanian. Dan seru banget ya biasanya teman Pro 2. Menjadi ajang keceriaan juga, hiburan bagi masyarakat sekaligus simbol perjuangan dan semangat kemerdekaan.

0: Aduh, gak enak nih cuacanya.
1: Iya nih, cuacanya emang lagi gak nentu. Suara kamu kayaknya udah mulai berubah tuh.
0: Iya nih, kayaknya aku harus minum vitamin sih.
1: Jaga kesehatan ya, bila perlu minum vitamin. Istirahat yang cukup, minum air putih juga jangan lupa.
2: Santai siang di Prodway FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Prodway FM.

0: Well, who's next?
1: Aduh, udah lulus kuliah malah bingung mau ngapain.
2: Ya ampun, kamu kan pinter masak, Nak. Kemarin yang kamu bagiin itu apaan ya?
1: Oh, itu mah puding buah. Atau yang sebelumnya aku bagi-bagi pas acara musik itu. Nah, cream pie. Itu deh namanya kayaknya, Min.
2: Nah, intinya bisa bikin dessert-dessert gitu kan? Itu tuh bisa dijual, Nak. Dessert buatan kamu tuh enak banget. Worth banget deh pokoknya kalau dijual dengan harga tinggi. Apa aja yang ada di sekeliling kita dan kita kuasai, itu kan bisa jadi peluang bisnis kita, Nak.
1: Hah? Iya juga ya. Kalau gitu kan ilmu kuliahku juga masih bisa dipakai buat promo-promo di medsos.
2: Nah, iya kan? Kamu tuh jurusan marketing kan? Pas tuh.
1: Oke deh, besok kalau aku buka PO, kamu harus pesan dan beli loh ya.
2: Siap, semangat Ina. Tapi tester dulu

90,7 Produ RRI Sintang, teman Produ semua, ada olahraga kasti. Nah, ini adalah permainan yang mirip banget dengan baseball, di mana dua tim ini saling bergantian menjadi pemukul dan penjaga. Dan olahraga ini sangat populer banget di kalangan anak-anak, terutama di desa-desa. Dan kasti itu mengajarkan pentingnya strategi, kekompakan tim, ketangkasan dalam berlari, serta melempar bola. Kalau aku waktu masih kecil masih sering ya main kasti, tapi kalau sekarang kayaknya udah jarang banget terlihat kalau di kota Sintang permainan kasti ini. Padahal sebenarnya seru banget ya teman Pro 2. Dan permainan kasti ini masih sering sebenarnya dimainkan di lingkungan sekolah atau komunitas lokal ya. Mungkin ada beberapa komunitas lah yang masih sering memainkannya. Dan berikutnya ada lari karung. Jadi lomba ini mengharuskan pesertanya itu untuk berlari dengan menggunakan karung besar yang melilit tubuh. Dan memang ini masih sering kelihatan sampai sekarang, karena sering dibawain ya di berbagai festival atau perayaan rakyat 17-an biasanya. Jadi ini seru-seru banget ya teman Pro 2. Dan olahraga lari karung ini mengajarkan juga pentingnya ketekunan, kemampuan mengatasi tantangan, sekaligus memberikan hiburan yang penuh tawa bagi para peserta dan juga penontonnya.

0: Rajin banget sih olahraga setiap pagi.
1: Iya dong, ya gabung olahraga bareng kita biar tambah ganteng.
0: Ih, apaan sih, olahraga itu sesekali aja. Yang penting fisik kita tuh sehat.
1: Wah, kamu belum tahu ya, olahraga itu tidak hanya baik untuk kesehatan fisik, tapi juga kesehatan mental loh. Banyak banget tuh manfaatnya. Bisa meredakan kecemasan, memperbaiki suasana hati, mendongkrak rasa percaya diri, meningkatkan konsentrasi dan juga fokus, memperbaiki kualitas tidur. Emang mau stres terus? Olahraga dong kayak aku, biar tambah ganteng.
2: Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.

0: Ah, kalah terus nih.
1: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
0: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi, ntar kalau aku menang aku ganti deh.
1: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak ah, nggak mau.
0: Tolonglah, sis. Udah banyak rugi aku.
1: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang sebelum terjerumus lebih dalam lagi dan malah merusak masa depan kamu.
2: You are listening to FM 90.7, teman terbaik kamu. Produ FM.
3: Semua olahraga lokal berikutnya ada sumpitan. Nah, ini berasal dari Kalimantan dong ya. Dalam permainan ini kita itu akan menggunakan alat tiup atau sumpitan untuk menembakkan anak panah kecil yang terbuat dari bambu ke arah sasaran. Dan sumpitan ini, teman Pro 2, awalnya digunakan oleh suku Dayak untuk berburu, tapi kalau sekarang sering banget menjadi salah satu olahraga yang digemari di Kalimantan khususnya. Dan kalau ada gawai atau ada festival, biasanya sering dilombakan ya untuk sumpitan ini sendiri. Teman Pro 2 semua, olahraga lokal Indonesia itu punya nilai budaya yang sangat besar banget. Setiap permainan itu mencerminkan karakteristik dan adat istiadat masyarakat setempat. Tapi dengan maraknya olahraga modern yang lebih digemari, beberapa olahraga tradisional ini mulai terlupakan. Oleh karena itu, sebenarnya penting banget buat kita-kita nih, teman Pro 2, untuk menjaga, kemudian melestarikan olahraga lokal agar nggak hilang ditelan oleh zaman. Dan teman Pro 2, itu dia tadi beberapa olahraga lokal yang ada di Indonesia. Tetap stay ya di Pro 2 RRI Sintang, masih ditemani bareng aku, Widya, untuk kesempatan kali ini.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Oh, kita Mambro 2 tadi sudah kita ikuti ya, gagasan seputar olahraga dengan olahraga lokal yang ada di Indonesia nih, teman Pro 2. Dan teman Pro 2 nanti selanjutnya di pukul 14 hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat, aku akan hadirkan Indonesia Top 20 Nasional bersama Pro 2 RRI Jakarta. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: penting apa, sehat terus. Amin. Dan yang pasti buat bikin kamu happy nih, hari ini aku bakal nemenin kamu selama 1 jam ke depan untuk ngasih tahu 20 tanggal lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan gak lupa aku mau ngingetin kamu buat yang mau support ya musisi Indonesia favorit kamu, caranya gampang banget. Request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM tentunya yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Nadif Basalamah dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Oke teman Pro 2, langsung aja kita mulai chart minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 sekaligus merupakan new entry kita. Ada lagu terbaru dari Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Saling Memaafkan.
1: Number 20.

0: Gak usah dijelasin lagi lah kayaknya seputar lagu ini. Satu Indonesia, bahkan di luar negeri juga udah pada tahu kayaknya sama lagu ini. Termasuk dengan penyanyi yang berikut ini. Pasti udah banyak yang tahu dong, kolaborasi ini keren banget dari Ariel dan juga Raisa. Yang mereka nih berduet untuk soundtrack filmnya Dilan. Ya, Dilan ITB 19 berapa? Udah nonton kan filmnya? Yaudah kita dengerin aja, senang dengar suaramu lagi di posisi 8.
1: Number 18.

0: kayak apa ya, kayak kembali mendengarkan kegalauannya Bernadia lagi gitu. Kalau kemarin kan kita buat menyenangkan, kayak beda gitu ya. Walaupun juga lagunya nyenengin sebenarnya, enak juga, tapi ya beda aja gitu ya. Nah kalau lagu yang berikut ini gimana ya, dari judulnya sederhana, tapi lagunya menurut aku maknanya tuh gak sesederhana itu. Kita dengerin Sheila on 7 teman Pro 2 dengan Sederhana di posisi 14.
1: Number 14.

0: tadi ya, bawaannya pengen gak pada tempatnya. Ya udahlah, kita tinggalkan Bernadia dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 12. Ada Tohpati dan Nadif Basalamah dengan Semusim.
1: Number 12.

0: juga bertahan di chart. Udah 15 minggu ada di chartnya top 20. Jadi kita lihat aja progresnya gimana. Kalau di sosial media sih masih viral ya lagunya. Masih banyak banget yang pakai lagu ini buat jadi sound videonya, ya kan? Tapi kita nggak tahu requestan kamu gimana di Pro 2 ya. Kita tunggu aja minggu depan dan lanjut sekarang ke posisi 10. Ada Tohpati dan juga Fabio Asyar dengan Cinta Kita.
1: Number 10.

0: 6 minggu lalu ke posisi 9 minggu ini. Mungkin doa kamu kurang kenceng kali teman Pro 2. Tapi selain doa, harus request juga yang banyak biar lagunya posisinya naik lagi. Kalau perlu, requestnya keliling-keliling dari Pro 2 yang ada di Sumatera sampai yang ada di Papua. Kayak Farel Hilal dong keliling. Cuma sayangnya Farel Hilal nih kelilingnya masih di seputaran Jakarta kayaknya ya, kalau dari cerita lagunya. Kita dengerin di posisi 8, Keliling by Farel Hilal.
1: Number 8.

0: naik dari posisi 11 minggu lalu. Cukup banyak sih menurut aku, dan lagu ini juga baru 6 minggu ada di chartnya top 20, tapi progresnya oke banget ya. Udah gak usah diraguin lagi kalau Raim Laode rilis single tuh pasti pecah banget sih. Sama kayak penyanyi yang berikut ini, setiap rilis lagu gak pernah ada yang zong, siapa lagi kalau bukan Liodra dengan Teganya Kau di posisi
1: number 6.

0: gitu. Kapan istirahatnya, Gea? Tapi gak apa-apa, mudah-mudahan Gea tetap sehat biar bisa menghibur fans-fansnya juga di seluruh Indonesia ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 2, teman Pro 2. Ada Nuka nih dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya.
1: Number 2.

0: ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Di posisi 20 ada pamungkas, berapa kali kita saling memaafkan. Posisi 19, lomba sihir melompat lebih tinggi. Posisi 18, Ariel Raisa, senang dengar suaramu lagi. Posisi 17, Gloria Jessica Adegovinda terbelah jadi 2. Posisi 16, Dimansyah agar selama-lamanya. Posisi 15, Bernadia dengan Rabun Jauh. Sederhana di posisi 14 dari Sheila on 7. Di posisi 13, Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Posisi 12, Semusim Tohpati Nadif Basalamah. Masuk ke posisi 11 ada Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu. Di posisi 10 Cinta Kita by Tohpati dan Fabio Asher. Sal Priadi di posisi 9 dengan lagunya Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Posisi 8 Farel Hilal Keliling. Posisi 7 Raim Laude dengan Ikro. Posisi 6 Liodra Teganya Kau. Di posisi 5 Dia featuring Indah Kus Malu-Malu. Posisi 4 Enau featuring Ariel Lesmana Sesi Potret. Posisi 3 Gia Indrawari dengan Seribu Kali. Runner-up kita minggu ini ditempati oleh Nuka Tema Pro 2 dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Kalau gitu langsung aja juara 1 kita untuk minggu ini baru nih. Dia nih grup ya, baru banget terbentuk, baru banget rilis lagu juga, tapi fansnya udah banyak banget. Langsung aja kita dengerin, ini dia NPD dengan Sempurnanya.
1: Number 1.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

dan abis ini ada International Top 20. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih buat label yang udah support Hits Record, NPDG, Musica, Antinormal, Yumi, UMI, Raim Laude, Farel Hilal, Orang Pertunjukan, Sony Music, Ivan.

aplikasi RRI di Play Store atau di App Store. Terima kasih soundman kita hari ini, Oza. Dan yang pasti teman Pro 2, jangan lupa dengerin Indonesia Top 20 Nasional setiap hari Minggu, jam 2 siang waktu Indonesia Barat, jam 3 sore waktu Indonesia Tengah, jam 4 waktu Indonesia Timur. Desi Aldiara pamit, jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.

0: Yo yo yo, howdy teman produa seluruh Indonesia. Teman produa balik lagi barengan sama gue Landa Kersandar di hari Minggu ini di International Top 20 Nasional teman produa yang bakal nemenin lo selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira nih siapa yang harus meninggalkan chart dan siapa yang menjadi jawara di minggu ini teman produa? Lo pasti udah penasaran teman produa. So, sit back, relax and enjoy the show. Gue harus menyapa dulu teman produa yang harus cabut dari International Top 20 minggu ini, ada Taylor Swift. Aduh, ini pada udah lama banget ya dengan lagunya The Fate of Ophelia. Thank you banget Taylor atas lagunya yang luar biasa ini. Ini lagu udah lama banget dan juga banyak banget dipakai di sosial media pastinya. Well, saatnya kita jump in to the chart. Di peringkat ke-20 teman produa di minggu ini yang menjadi newcomers kita, Say Hello to Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me.
1: Number 20.

0: Berikutnya teman perdua di peringkat ke-19 teman perdua ada si Inespiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-18 minggu ini yang masuk ke minggu ketiganya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: peringkat ke-17 92 ada Olivia Rodrigo, This Is Drop Dead. Di peringkat ke-16 memasuki minggu ke-6 ya, the one and only Harry Styles dengan Aperture
1: number 16.

0: peringkat ke-15 minggu ini ada Bruno Mars melesat 4 peringkat dari minggu lalu, ada Cha Cha Cha. Di peringkat ke-14 Mampro 2 memasuki minggu kelimanya ada Summer dengan
1: Number 14.

0: di peringkat ke-13 minggu ini, memasuki minggu ke-10-nya. Wow, say hello to the Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 memperdua memasuki minggu ke-5-nya, ada Blackpink dengan Go.
1: Number 12.

0: memasuki peringkat ke-10 our top 10 this week. Teman berdua, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20 teman berdua ada Ariana Grande dengan Hate That Made You Love Me. Di peringkat ke-19 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-18 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-14 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. And this is our top 10 this week, teman-teman. This is Bruno Mars dengan Race at
1: Number
0: All.
1: Number 10.

0: Threshold Top 20 National memasuki peringkat ke-9. Baru aja tadi kita udah 10 tanggal lagu udah gue bacain sama Pro 2. Sekarang di peringkat ke-9 memasuki minggu ke-14 ya teman Pro 2. Say hello to Taylor Swift dengan Apply. Berikutnya di peringkat ke-8 teman Pro 2 memasuki minggu ke-6nya, naik 2 peringkat dari minggu lalu, This Is Eyelid dengan No Cute Anymore.
1: Number 8.

0: 7.82 memasuki minggu ke-9 ya. This is Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-6 teman Pro 2 memasuki minggu ke-8 ya. This is Bruno Mars dengan I Just Might.
1: Number 6.

0: kelima ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di peringkat keempat, minggu ini teman Pro 2 memasuki minggu ke-11 ya. Wow, ini udah lama banget sih jujur raya ya. Dan lagunya menurut gue sih enak juga nih teman Pro 2. This is Raya dengan Where's My Husband.
1: Number 4.

0: berdua tadi lo dengerin Raye dengan Where's My Husband. Sebenarnya ini simply tuh kayak ngomong, lo tuh kemana sih? Kenapa lama banget buat nemuin gue? Suami gue tuh kenapa lama banget, lagi di mana sih jalannya? Emang agak cegil sih menurut gue si Raye ini bikin lagu ya. Tapi emang mungkin ini eranya cewek-cewek centil untuk show off ya. Well, kita akan lanjut terus sama Produa di peringkat ketiga minggu ini. Ada si Respiro dengan Die On This Hill.
1: Number 3.

0: Ya, semua berdua yang menjadi runner-up kita di minggu ini. Memasuki minggu ke-10-nya ada Kehlani dengan Folded. Sebelum memasuki jawara kita di minggu ini, teman produ our number one, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10, teman produ ada Bruno Mars dengan Raise It All. Di peringkat ke-9 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-8 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-7 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-6 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-5 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di peringkat ke-4 ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Di peringkat ke-2 runner-up kita di minggu ini ada Kehlani dengan Folded. And our number one this week, teman berdua, yang bertahan selama 10 minggu di chart dan menjadi runner-up kita di minggu lalu. This is Olivia Dean dengan So Easy.
1: Number one.

0: congrats banget nih buat kamu yang udah request Olivia Dean di seluruh Indonesia tempat produa dan berhasil mengantarkan lagunya So Easy menjadi jawara di International Top 20 nasional. Gokil, semoga ini lagu bertahan lumayan lama di puncak ya. Dan teman produa, gak kerasa banget nih, udah hampir 1 jam gue Landa Krisnandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Harusnya gue udah cabut dulu untuk melanjutkan weekend ya. Jadi thank you so much buat kamu yang udah stay tune dan juga udah request lagu-lagu di International Top 20 nasional teman produa. Request terus, thank you so much buat our soundman and our MD ada Mr. Oza. Saatnya gue untuk cabut dulu teman produa melanjutkan. Landa Krisnandaru signing off the air and I love y'all. Bye bye.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Waktunya sore ceria.

0: RRI Sintang, disiarkan dari Jalan YC Opangurai, Sintang.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

0: Bagaimana?
1: 90,7 Prodo FM, teman terbaik kamu. Jadi selamat siang menjelang sore atau selamat sore? Selamat sore dong teman-teman ya. Menyapa kamu di Prodo 2 di hari ini. Selamat bergabung buat kalian semuanya di weekend ini. Buat kamu yang baru nimbrung di 90,7 di aplikasi RRI Digital ataupun di website kita rri.co.id ya. Buat teman-teman semuanya, aku teman kamu saya pukul 20 nanti ya di segmen sore cerah ini. Terangnya informasi dan hiburan santai special weekend kita kasih buat kamu di Pro 2 sore ini. Di cuaca Kota Sintang yang aku bisa bilang panas ya, karena ya cukup mengeringkan pakaian kalau kita lagi ngejemur ya, cukup gitu ya. Beberapa hari lalu kan panas, hujan guys ya, jadi sekarang ada panas uang, ngarep banget ya teman-teman, kering gitu ya jalanan juga. Mungkin kalau kamu yang rumahnya di daerah-daerah yang becek ya ngarep banget ya, ada panas teman-teman ya. Tapi kalau kamu yang rumahnya nggak ngalamin becek ya fine-fine aja tuh ya.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM.
2: Prodo FM, teman terbaik kamu. Nomor 2 buat kamu pecinta e-sport yang suka banget sama main game nih ya. Kali ini kita ngomongin seputar BTR yang tantang Onyx di Grand Final MPL ID Session ke-17 nih, di minggu ini. Jadi tim e-sport Bigitron by Vitality menantang Onyx pada Grand Final Mobile Legends Bang Bang Professional League Indonesia MPL ID Session ke-17 yang akan berlangsung di Jakarta International Velodrome. BTR memastikan tempat di laga puncak ya setelah mengalahkan Geek Farm dengan skor 4-1 pada babak final locker atau lower brackets pada Sabtu kemarin. Adapun kemenangan ini sekaligus memastikan BTR mengegam tiket Mid Season Cup MSC atau MSC tepatnya ya di Esports World Cup Paris pada 2026 ini. Bagi BTR, melangkah ke panggung Grand Finish ataupun Grand Final MPL ID Session 17 adalah sebuah bentuk penembusan. MPL Indonesia mencatat bahwa selama 5 tahun lamanya, tim berjuluk Robot Merah ini harus melewati berbagai rintangan. Mulai dari perombakan roster hingga pasang surut performa, BTR bahkan harus membawa label kutukan gagal di playoff yang disematkan kepada mereka telah menguji kesetiaan para penggemar dan keyakinan para pemain. Namun musim ini berbeda. Penampilan mereka tidak terlalu meyakinkan. Memang di fase regular season, BTR berhasil membungkam banyak anggapan yang tidak yakin mereka bisa mengalahkan jauh di playoff MPL Session ke-17 ini. Keberhasilan menembus Grand Final MPL ID Session 17 juga berarti BTR lolos ke MSC Ajang yang juga sudah 5 tahun mereka rindukan. Di sisi lain, Onyx sebagai juara bertahan difavoritkan untuk kembali mengangkat trofi pada musim ini. Sang juara bertahan tampil solid musim ini dengan catatan menang kalah 13-3 pada musim reguler. Selain deretan kemenangan ini, sejarah juga mencatat jika Onyx selalu berhasil menjadi juara ketika laga playoff regular di Jakarta International Velodrome pada Session 13 dan Session 15. Grand Final MPL ID Session 17 menyajikan lebih dari sekedar adu mekanik dan strategi drafting di Land of Dawn, tapi juga pertarungan psikologis antara tim laga puncak tersebut akan mengusung format ya. Jelas untuk laga puncak ya akan mengusung format best of seven atau mencari 4 kemenangan lebih dulu berlangsung mulai pada pukul 17:30 waktu Indonesia Barat.
3: Anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produ FM. Produ FM.
2: Produ FM, teman terbaik kamu. Kita ngomongin seputar Piala Dunia 2026 di mana sejarah sepak bola Qatar tercipta di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat saat tim nasional mereka menahan imbang Swiss dengan skor 1-1 pada laga grup B Piala Dunia 2026 berlangsung. Gol bunuh diri Swiss Miro Muheim pada menit ke-90 dengan tambahan waktu 4 menit memaksakan kedudukan imbang setelah Swiss unggul lebih dahulu lewat penalti Brid Embolo. Dan ini membuat Qatar meraup 1 poin. Poin pertama sepanjang keikutsertaan mereka di Piala Dunia. Para pemain, supporter, dan masyarakat Qatar merayakan hasil tersebut dengan sangat meriah. Sebelumnya, saat debut di turnamen 4 tahunan itu pada 2022, Qatar yang berstatus tuan rumah selalu kalah di fase grup. Meski hanya 1 poin, apa yang dicapai Qatar tersebut layak mendapat tepuk tangan lantaran itu bukan kerja keras mereka setidak-tidaknya ya. Itu buah kerja keras mereka setidak-tidaknya selama 22 tahun. Dengan jumlah penduduk cuma sekitar 3 juta jiwa, pemerintah Qatar menyadari mereka harus melakukan sesuatu yang sangat serius untuk mendapatkan talenta-talenta unggul dalam dunia olahraga, termasuk sepak bola. Oleh karena itu, sebuah langkah strategis diambil pada tahun 2004 silam ketika pemerintah Qatar resmi membentuk Academy for Sport Excellence atau ASPIR. Ini merupakan wadah untuk mencari, membina, dan mengasah kemampuan bakat-bakat muda olahraga Qatar. Di mana Academy for Sport Excellence ini disebut ASPIR Academy ya. Semua kebutuhan para atlet belia dipenuhi secara cuma-cuma. Begitupun pendidikan mereka ataupun student atlet begitu ya. Akademi ini fokus pada beberapa cabang olahraga yakni sepak bola, tenis meja, atletik, anggar, dan squash. Untuk sepak bola, ASPIR Akademi ya tidak menerima pendaftaran. Semua yang terpilih untuk program ini berasal dari pencarian bakat ataupun scouting yang kemudian diseleksi ketat. Setiap tahun lebih dari 4.000 pesepak bola bertalenta dari usia 8 sampai 18 tahun masuk dalam radar. ASPIR juga menyebutkan mereka sejatinya baru memberikan akses penuh akademi untuk mereka yang berusia minimal 12 tahun. Meski begitu, mereka sudah mencari anak-anak dari usia 5 tahun untuk dibina secara berjenjang untuk menuju ke sana. Di laman resminya, ASPIR memaparkan bahwa pelatihan awal sebelum mendapat program penuh dibagi ke dalam dua kelompok usia, yakni 5 hingga 8 tahun dan 9 hingga 11 tahun sebagai tahap lanjutan mereka ditangani begitu ya di berbagai tempat di Qatar. Kemudian mulai umur 12 tahun mereka bisa masuk ke Akademi ASPIR lalu disaring lagi. Nantinya dari ribuan anak hanya sekitar 40 orang berhak mendapat pembiayaan penuh begitu ya di ASPIR Akademi sebagai student atlet sampai usia mereka 18 tahun.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman Produ, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Halo, saya Eka Putra, musisi Sintang. Menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar, terestrial, dan menyiarkan langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Ayo ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Piala Dunia.

0: Enjoy aja, bro.
1: Tahukah kamu? Ternyata otak manusia tidak bisa benar-benar merasakan diam. Bahkan saat kita berada di ruangan yang super sunyi, otak tetap menciptakan suara sendiri. Itulah sebabnya sebagian orang mendengar dengungan halus atau detak kecil ketika suasana benar-benar sepi. Fakta unik lainnya, manusia menghabiskan sekitar sepertiga hidupnya untuk tidur. Tapi ironisnya, kita masih belum sepenuhnya paham kenapa kita harus tidur dan bermimpi. Mimpi bisa terasa sangat nyata, padahal itu hanyalah film buatan otak saat tubuh sedang istirahat total. Dan ini menarik otak kita lebih aktif saat bermimpi dibanding saat kita menonton TV. Jadi, walaupun tubuh terlihat diam, pikiran kita justru sedang bekerja keras. Kalau kamu merasa lelah tapi sulit tidur, mungkin otak kamu belum siap berhenti berpetualang. Menarik bukan?

0: Aduh, lama banget sih cewek itu. Hari gini masih aja ada manusia lambat.
1: Sabar, sabar.
0: Daripada dia yang duluan, mendingan kita.

0: dijamin gercep deh. Kita serobot aja yuk.
1: Eh, tuh lihat tuh.
0: Iya, apa sih?
1: Itu tuh tangannya. Ternyata dia buntung loh. Pantesan aja dia lama.
0: Ih, mana-mana? Eh, iya benar lagi tuh.
1: Untung aja kita gak jadi nyerobot. Kalau enggak, mau dibawa kemana hubungan kita? Eh, muka kita, Deng.
2: Setiap orang berhak menikmati fasilitas umum tanpa batasan. Dukungan dan perhatian kita bisa membuat perbedaan besar. Yuk bersama-sama kita ciptakan dunia yang inklusif. Semua orang berhak mendapatkan akses yang sama karena hak itu adalah hak kita bersama.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

lagu dari miliknya Camila Cabello featuring bareng sama Young, ya Young Tux dengan Havana, ya menemani kamu di Pro 2. Kali ini informasi dari timnas bola basket U18 Putra Indonesia ini membidik posisi ketiga dalam FIBA U18 Asia Cup Siaba Qualifiers 2026, ya setelah kalah 56-8 kontra Thailand pada semifinal sekaligus gagal melaju ke putaran final Piala Asia U18 2026. Setelah hasil ini, Indonesia masih memiliki satu pertandingan tersisa, yakni laga perebutan peringkat ketiga melawan Malaysia yang dijadwalkan berlangsung pada Minggu, ya. Dan kekalahan lawan tuan rumah di Gymnasium Chan Kap Ho Krabi Thailand pada Sabtu kemarin mengakhiri catatan sempurna Indonesia di turnamen tersebut. Karena sebelumnya meraih 2 kemenangan ya pada fase grup B dan dengan mengalahkan Laos dengan skor 89-35 dan Malaysia dengan skor 65-55. Ismail menjelaskan jika program pembinaan yang diterapkan saat ini masih membutuhkan waktu untuk berkembang karena para staf pelatih mengadopsi konsep dan sistem permainan yang digunakan oleh tim nasional senior. Ada komentar juga dari manajer timnas bola basket U18 Putra Indonesia, Cokorda Raka Satria Wibawa, memastikan jika hasil semifinal membuat Indonesia tidak lagi memiliki peluang tampil pada FIBA U18 Asia Cup 2026 di Ahmedabad, India pada 13 hingga 23 Agustus. Sementara itu, pada kuartal pertama laga semifinal melawan Thailand, timnas Merah Putih bertanding ketat melawan tuan rumah yang memiliki pemain dan postur tubuh lebih besar dan cepat. Skor pun tercatat 15-14 untuk keunggulan skuad lawan yang dikomandoi oleh Krit Isyariyati Hiwin.

0: Ini Indonesia. Teman Pro 2, keris merupakan senjata tajam golongan belati yang memiliki ragam fungsi budaya yang dikenal di kawasan Nusantara bagian barat dan tengah. Bentuknya khas dan mudah dibedakan dari senjata tajam lainnya karena tidak simetris dan bagian pangkal yang melebar. Seringkali bilahnya berkelok-kelok dan banyak diantaranya memiliki pamor, yaitu terlihat serat-serat lapisan logam cerah pada helai bilah. Ya, pada masa lalu, keris berfungsi sebagai senjata dalam duel atau peperangan, sekaligus sebagai benda pelengkap sesajian. Tahu nggak sih sebagai senjata maupun objek spiritual, keris dihormati dan dianggap memiliki kekuatan yang magis loh. Pada pengguna masa kini, keris lebih merupakan benda aksesoris dalam berbusana, memiliki sejumlah simbol budaya, atau menjadi benda koleksi yang dinilai dari segi estetikanya. Sekarang, keris telah terdaftar dan diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia non-bendawi manusia yang berasal dari Indonesia sejak tahun 2005.
1: Ini Indonesiaku.

Okay, ya, aku masih menyapa kamu di Perahu 2 di segmen sore kita kali ini ya, sore ceria. Selamat sore aja buat kalian semuanya, tahu Perahu 2. Jadi kita masih kasih informasi santai buat kalian ya. Dimana kemarin sejumlah berita menarik dari kanal hiburan ya, otomotif sampai lifestyle, wah rame banget nih. Di antaranya yang lagi rame ya tentang grup K-pop Big Bang, dikabarkan nyiapin beberapa lagu baru menjelang tur konser dunia mereka untuk memperingati ulang tahun ke-20 debut mereka pada Agustus 2000 mendatang. 2026 tepatnya ya, di Agustus nanti. Ini lagi rame banget nih tentang tur mereka. Berikutnya nomor 2 ya, Google gugat penipu asal China karena gunakan AI Gemini untuk penipuan. Dimana Google menggugat sebuah jaringan penipu asal China karena nggunain teknologi kecerdasan buatan ataupun artificial intelligence Gemini milik mereka untuk menjalankan operasi penipuan berskala besar. Terakhir yang lagi ramai juga lagi hangat tentang beberapa hari lalu ya, BYD merilis gambar sedan terbaru mereka. Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi China juga menerbitkan sertifikasi penjualan resmi yang mengungkapkan sejumlah spesifikasi dan tampilan mobil BYD Dahan ya, namanya itu ya. Ada informasi lainnya nanti kita hadirkan buat kamu, kita kasih buat kalian di Pro 2 tetap di 90,7.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Teman Pro 2, kamu pernah mengamati warna tutup botol enggak sih? Ternyata warna tutup botol air minum kemasan memiliki arti berbeda loh. Warna tutup botol berwarna biru artinya air diambil dari bawah tanah yang dipompa melalui proses penyulingan yang diolah dengan teknologi tertentu sehingga aman untuk dikonsumsi dan dilabeli sebagai air mineral original. Nah, teman Pro 2, kalau warna hijau umumnya menunjukkan air minum dalam botol tersebut adalah air mineral yang mengandung mineral alami dan mungkin telah melalui pengolahan yang minimal. Air ini diambil khusus dari dalam tanah sehingga memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Biasanya di botol tertera jumlah kandungan mineral dan juga lokasi tempat pengambilan air yang hanya terletak di area tertentu. Karena alasan itulah, air mineral ini dijual dengan harga yang sedikit lebih mahal dari warna tutup botol air kemasan lainnya. Tutup kemasan air mineral berwarna putih. Nah, itu menandakan bahwa air yang digunakan diperoleh dari air pipa yang ditadah, diproses melalui proses penyulingan dan ditambah bahan kimia sehingga keaslian air hilang. Biasanya teman Pro 2 pada kemasan hanya dilabeli sebagai air minum dan harganya jauh lebih murah dari warna tutup botol air kemasan lainnya. Nah, kalau tutup botol berwarna merah biasanya menunjukkan air minum dalam botol tersebut mengandung rasa tertentu seperti rasa jeruk atau lemon. Sekarang udah tahu kan?

0: Hujan es. Hujan es. Hujan es.
1: Hujan es yang mematikan. Menurut data World Meteorological Organization Arizona State University, hujan es paling mematikan di dunia terjadi pada 30 April 1888 di Moradabad. Hujan ini mengakibatkan tewasnya 246 jiwa. Pada fenomena hujan es yang terjadi hari itu, bongkahan hujan es jatuh dengan ukuran rata-rata sebesar telur bebek dan jeruk. Hujan es paling mematikan kedua terjadi di Nanking, China pada tahun 1932. Peristiwa ini menewaskan 200 orang dan ribuan lainnya luka-luka.

Okay, masih di Proud 2 di 90,7 Proud FM, teman terbaik kamu di Proud 2. Kita kasih informasi buat kamu terkait dengan pantauan perakhiran cuaca di Kecamatan Sintang buat warga Sintang dan sekitarnya. Kita mulai dulu dari kelurahan ya, kelurahan ataupun desa Ladang, Kelurahan Kapuas Kanan Hulu, Kelurahan Tanjung Puri, Kelurahan Kapuas Kanan Hilir, Kapuas Kiri Hilir, Kapuas Kiri Hulu, Kelurahan Akcaya, Kelurahan Alai, Kelurahan Rawamambo, Sengkuang, Mengkurai, Kedabang, Mekarjaya, Batu Lalau, Kelurahan Menyumbung Tengah, Ulak Jaya, Baning Kota, Tertung, Kelurahan Mungku Banto, Kelurahan Kelansam ataupun Teluk Kelansam, Sungai Ana, Mertiguna, Tanjung Kelansam, Angah Jaya, Lalang Baru, Tebing Raya, Mail Jampong, Jalan 1 dan Kelurahan Kebiau Baru. Secara keseluruhan untuk hari ini teman-teman ya, untuk perakiran cuacanya statusnya adalah berawan. Hampir semuanya berawan, tidak ada ya. Oke, jadi semuanya tepatnya ya, semuanya ini berawan untuk perakiran cuacanya dengan intensitas suhu udaranya 25 derajat hingga 27 derajat Celcius teman Pro 2. Cuman kalau untuk esok hari di hari Senin tanggal 15 Juni ya, ini diperkirakan akan terjadi hujan ringan. Cuman kita pantau aja nanti apakah ada perubahan, kita cek aja nih teman-teman ya, bisa melihat di laman website bmkg.go.id teman Pro 2.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Saya Glenn, pelatih favorit 2 tahun 2026.
1: Saya Amazia, meme intelijensia Kalimantan Barat 2026.
2: Saya Tepandi, kakak runner up 2 Kalimantan Barat tahun 2026.
3: Kami dari Yayasan Kekadanai Indonesia
2: mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026.
1: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026.
4: RRI
3: Radio Piala Dunia.

teman berdua dimanapun kamu berada, tiba saat yang kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Sintang dan sekitarnya.

0: da'watit tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatur rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'adda innaka la tukhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit-langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan-hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal kamu mengetahuinya. Quran Surat Al-Baqarah

Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi. Tetapi Allah menurunkan apa yang dihendakinya dengan ukuran. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui keadaan hamba-hambanya, lagi Maha melihat. Quran Surat Asy-Syura ayat 27.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu. Maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, tentulah Dia akan memberinya makan. Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata. Quran Surat Yasin ayat 47.

Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit-langit sebagai atap. Dan Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan-hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal kamu mengetahuinya. Quran Surat Al-Baqarah.

Mencintai makhluk itu sangat berpeluang mengalami kehilangan. Kebersamaan bersama makhluk juga berpeluang mengalami perpisahan. Hanya cinta kepada Allah yang tidak akan membuatmu kehilangan. Habibur Rahman El Sirazi.

masih kawasih sama kami. Kamu masih mendengarkan Pro 2 RRI Sintang tentang Pro 2 malam hari ini ya. Masih kami hadirkan lagu bernuansa islami. Setelah itu nanti kita akan lanjut menyapa kamu di Pro 2 untuk segmen berikutnya di kultur kita ya. Jadi tetap bersama kami. Selamat berkumpul bersama dengan keluarga tercinta.

0: Disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Master Pro 2, masih di 90,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Tahap kedua, kultur kita malam hari ini ngomongin seputar sejarah gereja Tionghoa pertama di Surabaya, gereja Tionghoa Kitokhua Hui. Jadi awal mulanya di sekitar tahun 1900-an ya, atau 1900-an begitu ya. Adalah awal kedatangan orang Kristen pertama ke Surabaya. Nah, mereka berasal dari Gyeongju atau Tianjin, Fujian, China, dan tujuan awal mereka adalah untuk berdagang. Mereka adalah orang-orang Kristen yang berlatar belakang Prey ya, ataupun Presbyterian. Saat itu belum ada gereja Tionghoa di Surabaya, tapi sangat semangat mereka untuk berkumpul dan beribadah kepada Tuhan di hari Minggu terus ada. Pada tahun 1909, perkembangan penginjilan mulai terlihat dan semakin banyak orang datang untuk beribadah. Mereka setelah itu hanya beribadah di rumah ataupun biasa bermula dari persekutuan rumah tangga. Persekutuan ini dihadiri oleh beberapa suku seperti suku Tijuan, ya, Tijuan Chiu, ada Hokkien, dan juga sebagian suku Kanton. Pertumbuhan semakin berkembang karena datangnya misi metodis yang menjangkau orang Tionghoa di Surabaya kala itu. Pada tahun 1911, persekutuan tersebut mulai mendapat tempat yang tetap di Jalan Kampung Seng, kemudian pindah ke Jalan Kembang Jepun 28 di Surabaya. Pada tahun 1916, dengan dukungan seluruh jemaah ya, mereka akhirnya membeli sebuah tanah dari bekas bangunan di pojok Jalan Bakmi atau dulunya bernama Jalan Samudra, yang sekarang dikenal dengan Jalan Bakmi dan Gereja. Dan Jalan Zaipong di Surabaya untuk digunakan sebagai gereja. Dan disinilah lahir gereja dengan nama Gereja Tionghoa Kitokhua, ya. Gereja Tionghoa Kitokhua ataupun THKTKH Surabaya. Di tahun 1921, gereja sudah menyelenggarakan dua kali ibadah dengan bahasa pengantar yang berbeda, tentunya dengan bahasa daerah para jemaat di sana. Ada yang menggunakan bahasa dialek Hokkien Minnan untuk jemaat suku Tijuanjiu Hokkien Amoy, dan ada ibadah dengan bahasa Kanton untuk suku Kanton. Dalam perkembangannya, karena semakin banyak jemaat yang beribadah di gereja ini, diadakanlah ibadah juga untuk jemaat suku Fuchoy Kuyu yang menggunakan bahasa pengantar dialek Fuchoy Kuyu. Kemudian setelah itu dibentuklah ibadah khusus berbahasa Indonesia atau Melayu yang disebut dengan jemaat Kyoseng, tapi bukan di Jalan Bakmi. Mereka beribadah di Jalan Johar 4 dan merupakan cikal bakal berdirinya Gereja Kristen Indonesia ataupun GKI Jawa Timur. Ulang tahun Gereja Tionghoa di Surabaya pada 8 Februari 1928 ditetapkan bertepatan dengan hari didaftarkannya pendirian di hadapan notaris dan di hadapan notaris Jan Willem Beck, karena adanya perubahan ketetapan pemerintah Hindia Belanda kala itu mengenai aturan daerah pelayanan. Semakin berkembangnya gereja dan juga jemaat di Surabaya dan Jawa Timur, gereja THKTKH ini juga bergabung dengan kelompok gereja-gereja di Jawa Timur. Setelah John Shung datang, terbentuklah ibadah baru untuk jemaat Hinwa, sehingga semakin banyak ibadah di gereja ini, yaitu dengan dialek Kanton, Amoy, Fukau, Kuyu, dan Hinhua. Pada tahun 1952, gereja ataupun gedung gereja THKTKH ini diresmikan penggunaannya pada tanggal 3 Juni 1953. Karena sejarah panjang gereja ini, maka aset gereja ini merupakan milik dari 4 persekutuan jemaat, dan gereja masih berdiri kokoh ya, dan masih digunakan hingga saat ini. Pemerintah Kota Surabaya juga sudah menetapkan gereja ini menjadi gedung cagar budaya karena nilai historisnya, teman Pro 2.

Diderot Effect? Diderot Effect? Apa sih Diderot Effect? Sering membeli barang-barang yang ternyata tidak kamu butuhkan. Jika iya, mungkin kamu sedang mengalami yang disebut sebagai Diderot Effect. Fenomena ini terjadi ketika kepemilikan satu barang baru memicu keinginan untuk membeli barang-barang lainnya yang seolah-olah cocok atau mengikuti barang-barang baru tersebut. Misalnya, setelah membeli baju baru, kamu kemudian merasa perlu membeli sepatu, celana, atau jam tangan baru. Itu semua agar sesuai dengan baju baru kamu tersebut. Diderot Effect mungkin dampaknya tidak terlalu berbahaya, tetapi lumayan loh bisa buat dompet kita nangis. Hal ini terjadi karena kita cenderung membeli barang yang tidak sebenarnya kita butuhkan. Nah, agar tidak terjebak dalam Diderot Effect, ikuti tips ini. 1. Pikirkan terlebih dahulu sebelum membeli. Tanyakan pada diri sendiri, apakah kamu benar-benar membutuhkannya atau tidak. 2. Prediksi potensi biaya tambahan sebelum kamu membeli barang baru. Pastikan biaya tambahan juga sudah kamu siapkan di awal ya. 3. Jangan membeli barang hanya karena kamu gengsi, tetapi belilah karena kamu memang membutuhkan barang tersebut.

0: Podcast dari Pro 2 di 90,7 Pro 2 RRI Sintang. Bayangkan sebuah suara begitu keras terdengar dari pantai Australia hingga ke pulau Rodriguez di dekat Mauritius, lebih dari 4.800 km jauhnya. Seperti rentetan tembakan meriam yang tidak berhenti selama berjam-jam.
1: Tanah tidak pernah berhina.
0: Nah, itulah yang terjadi pada pagi 27 Agustus 1883 ketika Krakatau meledak dan mengukir dirinya selamanya sebagai peristiwa akustik terbesar dalam sejarah yang pernah tercatat manusia. Krakatau bukanlah sembarang gunung api, terletak di Selat Sunda antara Jawa dan Sumatera. Kompleks vulkanik ini terdiri dari tiga kerucut, Perbawatan, Danan, dan Rakata. Selama berbulan-bulan sebelum bencana, aktivitasnya terus meningkat. Pada 20 Mei 1883, letusan pertama sudah mengangkat kolom abu setinggi 6 km dan terdengar hingga Batavia. Gempa tremor yang tak putus membuat kapal-kapal di selat harus dijangkar dengan rantai baja berat agar tidak terseret arus. Para pelaut sudah tahu sesuatu yang besar sedang mendatang. 4.800 km, jarak terjauh suara Krakatau terdengar 200 MT. Energi ledakan dalam setara TNT, 36.417 jiwa meninggal tercatat resmi. Pada pukul 9 lewatnya 58 menit pagi tanggal 27 Agustus, ledakan ketiga dan terbesar terjadi. Kolom abu menembus stratosfer hingga ketinggian 80 km jauh masuk lapisan mesosfer. Energi yang dilepaskan dalam sekejap itu setara dengan 200 megaton TNT, sekitar 13.000 kali energi besar dari bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima. Gelombang tsunami setinggi 42 meter menghantam kota Merak dan menyapu 5 km ke daratan di Teluk Betong. Kapal uap pemerintah Barrow terseret sejauh hampir 2 km ke dalam hutan kelapa dan tidak pernah bisa kembali ke laut. Totalnya, 165 desa hancur total dan 132 desa lain rusak parah. Dalam satu hari, lebih dari 70% daratan Krakatau tenggelam ke dalam kaldera bawah laut sedalam 270 meter. Yang tersisa hanyalah setengah bagian selatan Rakata, berdiri tegak seperti dinding tebing yang memperlihatkan lapisan geologi dalamnya. Bisu menyaksikan kehancuran yang baru saja terjadi. Di balik duka yang tak terhitung, Krakatau 1883 menjadi salah satu peristiwa yang paling banyak dipelajari dalam sejarah sains. Gelombang tekanan udara dari ledakan itu tidak sekedar terdengar jauh. Gelombang ini berkeliling bumi sebanyak 3 hingga 4 kali. Barometer di kota-kota seperti Wina, Glasgow, dan New York mencatat 7 lonjakan tekanan berbeda selama 5 hari. Saat gelombang balik ataupun gelombang bolak-balik melintas dari arah yang berlawanan, rekaman inilah yang kemudian digunakan fisikawan G. Tyler dan pada 1929 untuk membuktikan keberadaan gelombang LEM. Gelombang tekanan atmosfer yang merambat sepanjang permukaan bumi ini menjadi fondasi bagi pemahaman modern tentang dinamika atmosfer dan jet stream. Sekitar 20 juta ton sulfur dioksida ataupun dioksida ya yang tersembur ke stratosfer membentuk lapisan aerosol reflektif yang menyelimuti seluruh planet. Jadi suhu rata-rata global turun antara 0,5 hingga 1,2 derajat Celcius selama 5 tahun penuh. Efek optiknya pun luas biasa ya. Ini luar biasa, langit senja berwarna emas menyala biru dan hijau dilaporkan dari New York, London hingga Norwegia. Warna-warna itu diyakini luas sebagai inspirasi langit bergelombang dalam lukisan The Scream karya Edvard Munch pada 1893. Fenomena Bishop's Ring berupa lingkaran coklat kemerahan di sekitar matahari juga pertama kali dicatat dan dijelaskan secara ilmiah berkat Krakatau.
2: Jam biologis tubuh kita atau ritme sirkadian. Tubuh kita mencatat kebiasaan sehari-hari dari jam tidur, makan, hingga beraktivitas dan menyesuaikan hormon seperti melatonin dan kortisol agar kita bangun atau tidur tepat waktu. Semakin teratur hidup kita dijalani, semakin tubuh mengenali ritme ini dan kita bangun dengan lebih segar, lapar di waktu yang tepat, dan merasa siap untuk hari itu. Tubuh kita sebenarnya pendengar yang baik. Dia menyimpan semua pola, isyarat, dan kebutuhan kita, bahkan ketika kita tidak menyadarinya. Memberi waktu untuk mendengarkan tubuh sendiri untuk benar-benar merasakan energi, rasa lelah, dan kebutuhan istirahat adalah cara kita menghargai ritme biologis yang telah begitu setia menemani setiap detik hidup kita.

pernah menjadi pribadi yang ingin selalu mendapatkan, mendapatkan, dan mendapatkan. Jadilah pribadi yang selalu memberi dan terus berusaha untuk menjadi yang terbaik. Karena pada akhirnya, semua kebaikan yang dilakukan akan kembali ke kamu dengan cara yang lain. Hidup itu bukan tentang memiliki dan mendapatkan, tetapi tentang memberi serta menjadi sesuatu.

Lagu dari miliknya Putri Aryani dengan Berdaya Diri. Kita kasih welcome Pro 2 malam hari ini di pukul 18 ya, lewatnya 54 menit. Jalan pukul 19 nanti akan ada update informasi terkini yang akan aku hadirkan temani kamu di Pro 2 untuk info Pro 2. Setelah itu kita akan ajak kamu ya gabung bareng sama teman-teman di Pro 2 Jakarta untuk ikuti segmennya Musik Planner nih dari Pro 2 Jakarta. Teman Pro 2 ya. Di lebih tepatnya bukan Musik Planner, sorry. Sorry, kenapa jadi Musik Planner ya? Kemarin kalau Musik Planner besok, kemarin kalau malam hari ini Indonesia Pro Indie ya bakal kita hadirkan ke ruang dengar kamu tetap di Pro 2. Kamu

cuan. Ya, istilah ini sering sekali kita dengar, bukan? Cuan adalah nama lain dari istilah mendapatkan keuntungan. Kata cuan sebenarnya berasal dari bahasa Mandarin, yakni kata ta cuan. Ta yang artinya besar dan cuan berarti keuntungan. Hal itu sebagaimana dikutip dari buku bertajuk Fundamental versus Technical karya Rifan Kurniawan dan Lianto Sudarso. Dalam bahasa gaul, cuan diartikan uang atau juga bisa berarti keuntungan. Istilah cuan juga sering terdengar dan diucapkan oleh banyak pelaku usaha di tanah air. Tak hanya itu, kata tacuan juga kerap menjadi istilah dalam investasi saham. Pengertian cuan dalam investasi adalah faktor yang harus diperhatikan oleh seorang investor guna mendapatkan keuntungan yang maksimal.

0: Ini bukan syair biasa. Ini adalah bekana, seni penggugah rasa melalui syair menyindir untuk tujuan tertentu. Seni bekana ini sebuah budaya bertutur masyarakat subsuku Dayak, desa di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat yang hampir punah. Seni bekana, sebuah tradisi tua yang diturunkan oleh nenek moyang pada beberapa subsuku Dayak dengan nama berbeda-beda. Bagi masyarakat subsuku Dayak Desa di Kabupaten Ensat Panjang, Kecamatan Kelam Permai, Kabupaten Sintang ini, bekana memiliki makna filosofis kehidupan, baik nasihat bijak maupun sindiran menurut acara dan kepentingannya.
1: Prodo FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
0: Prodo RRI Sintang, disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang.
2: Teman terbaik kamu.
1: Prodo FM, info Prodo.
3: 90,7 Prodo FM, teman terbaik kamu. Pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan update informasi terkini ke ruangan kamu untuk info Prodo. Info Prodo pertama, Mandalika Grand Prix Association atau MGPA menyatakan event Formula Asia 2026 di sirkuit Pertamina Mandalika, kawasan ekonomi khusus The Mandalika, Nusa Tenggara Barat, digelar untuk mencari bibit pembalap muda Malaysia. Disampaikan oleh CEO Formula Asia, Michael Indrajaya di Mandalika, mengatakan jika ajang balap Formula Asia atau Formula 4 di sirkuit Mandalika ini digelar dalam dua seri, yakni pada Agustus dan Oktober 2026 mendatang. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat melahirkan pembalap muda Malaysia khususnya roda 4 sehingga bisa bersaing di tingkat internasional.
1: Info Pro 2.
3: Info Pro 2 selanjutnya, Kementerian Ekonomi Kreatif ataupun Kemenkraf menjajaki peluang kolaborasi dengan Serikat Media Cyber Malaysia ataupun SMSI untuk pengembangan ekonomi kreatif berbasis media cyber, penguatan talenta digital dan perluasan ekosistem konten kreator di Malaysia. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Hasyam mengatakan jika berbagai subsektor ekonomi kreatif yang semakin diminati tenaga kerja generasi muda membuka peluang kolaborasi bersama SMSI melalui program pelatihan, penguatan kapasitas penggiat media di berbagai daerah, serta pengembangan konten digital yang mengangkat potensi ekonomi kreatif lokal ke tingkat nasional sampai dengan global.

0: 2. Info Pro 2 selanjutnya, New York Knicks ya. New York Knicks atau Knicks meneguh gelar juara NBA untuk pertama kalinya dalam 53 tahun setelah menundukkan tuan rumah San Antonio Spurs dengan skor 94-90 pada game kelima babak final di San Antonio pada minggu ini. Bintang Knicks Jalen Brunson tampil gemilang dengan menggelontorkan 45 poin termasuk mengemas 13 angka beruntun di kuarter keempat untuk memastikan kemenangan dramatis di tim tamu. New York Knicks mengunci keunggulan dari seri dengan kedudukan akhir 4-1 atas San Antonio Spurs. Menariknya, dalam 4 kemenangan di babak final ini, Knicks selalu berhasil bangkit setelah sempat tertinggal dengan selisih angka 2 digit termasuk mengejar ketertinggalan 16 poin pada game kelima. Keberhasilan Brunson mencetak 45 poin juga sekaligus memecah rekor poin terbanyak pemain Knicks di laga final yang sebelumnya dipegang oleh legenda Willis Reed dengan 38 poin pada tahun 1970-an. Brunson mengaku merasa kagum dengan mentalitas timnya yang selalu menemukan cara untuk bangkit setiap kali tidak diperhitungkan. Selain Brunson, dua penggawa Knicks lainnya yakni ada Michael Bridges dan Josh Hart turut berkontribusi dalam kemenangan ini dengan gabungan sumbangan 27 poin. Bridges membukukan 14 poin sedangkan Hart mengemas 13 poin untuk menyongkong daya gedor tim.
1: Info Pro 2.
0: Sekian untuk Info Pro 2 di malam hari nih. Selanjutnya kita ajak kamu bergabung bersama dengan teman-teman di Pro 2 Jakarta untuk ikuti segmen berikutnya Indonesia Pro Indie di Pro 2 Jakarta. Tetap bersama kami di Pro 2.

Indonesia Pro Indi. Ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu Indi yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu. Dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakalan ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini juga bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indi.

Masih di Indonesia Pro Indi bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan. Karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

Masih di Indonesia, Pro Indie. Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana, gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya. Mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga

karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang langsung

Masih di Indonesia Pro Indie, salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain, kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah

Masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh ini arah musiknya sebenarnya kemana sih. Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Angga pamit, bye-bye.

0: Jaga Malam Weekend.
1: 102 FM.
0: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM.
0: Jangan galau malam-malam.

0: Hai kamu, teman Pro 2 Zaman Now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau aplikasi Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman Pro 2 semua. Jumpa lagi bareng aku Widya untuk edisi siar hari ini, hari Minggu tanggal 14 Juni 2026. Apa kabar kamu? Semoga aja kabar kamu baik ya. Tetap semangat juga dengan berbagai aktivitasnya teman Pro 2 semua. Dan seperti biasa tadi sudah kita simak bareng-bareng ada lagu Ciloka Kute Mandalika ya. Dan ini merupakan salah satu lagu teman Pro 2 semua, di mana album Mandalika dari Ciloka ini merupakan salah satu hasil program komitmen Kementerian Pariwisata dan juga Ekonomi Kreatif atau Kemenparekraf dalam melakukan pendampingan penciptaan serta pemanfaatan produk kreatif di destinasi super prioritas agar masyarakat dapat menciptakan produk yang kreatif unggulan pada subsektor musik, film, penerbitan, seni, pertunjukan, dan seni rupa. Jadi melalui program akselerasi ini, Kementerian Pariwisata dan juga Ekonomi Kreatif ingin memperkenalkan serta meningkatkan minat wisatawan untuk berkunjung ke destinasi super prioritas melalui produk ekonomi kreatif lokal. Dan Cilokak ini merupakan sebuah musik tradisional khas suku Sasak Nusa Tenggara Barat. Musik ini berasal dari sebuah permainan gambus yang membawakan lagu-lagu untuk mengisi waktu senggang dan juga sebagai pelepas lelah teman Pro 2. Jadi Mandalika itu dikenal memang dengan keindahan alamnya ya. Maka dari itu lagu ini menceritakan tentang indahnya pantai Kuta Mandalika yang telah mendunia. Lirik dalam lagu ini pun menggambarkan keindahan pantai berpasir putih, bukit-bukit yang hijau dan juga ombak yang bagus sekali untuk berselancar. Nah teman Pro 2 semua, lagunya memang sebagus itu ya kalau kita dengerin teman Pro 2. Jadi lagu-lagu yang lulus di akselerasi musik ini gak ada yang gagal ya. Keren-keren semua teman Pro 2 semua. Dan buat kamu nanti kita juga bakal kasih informasinya terkait komunitas begitu ya. Tapi kita akan dengarkan dulu aja, ada beberapa puisi juga yang mau lewat nih ke ruang dengar kamu. Semangat selalu buat kamu dan tetap stay tune di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream, sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi, yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: Ternyata sekarang sungai kita udah bersih ya. Sungai yang dulu tercemar, banyak sampah dan bau, sekarang udah jernih lagi. Seneng banget deh.
1: Iya, benar. Jadi betah kan tinggal di sini?
2: Ibuku bilang semua ini karena semua warga itu sepakat untuk mengelola sampah dan membuang pada tempatnya.
3: Widih, keren ya.
2: Iya, masyarakat bersatu untuk menjaga lingkungan dengan sistem pengelolaan sampah yang terorganisir. Iuran gitu, bayar pekerja yang khusus mengelola sampah. Itu semua demi lingkungan yang bersih dan sehat.
4: Mengelola sampah bukan hanya tentang lingkungan bersih, tapi juga langkah nyata untuk menghindari bencana alam dan masalah kesehatan. Yuk jaga lingkungan kita.
5: Produ FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
6: Jangan galau malam-malam.
5: Produ FM.
7: Jangan galau malam-malam.
6: 90,7 Produ FM, teman terbaik kamu di Produ. Halo teman Produ, selamat malam buat kalian. Selamat malam buat teman-teman semuanya nih yang baru dengerin Produ malam hari ini. Dengerin kita, monitor kita dengan beragam aktivitas kalian ya. Nih, buat kamu-kamu nih, sebenarnya bukan hanya buat pelajar sih, tapi buat semua usia. Cuman kalau untuk pelajar kayaknya cocok deh, kayaknya nih ya. Teman Produ, puisi kali ini aku bakal hadirkan ke ruangan kalian. Temanya tentang senja merindu. Jadi wajib nih buat kamu simak ya. Aku bakal bacain buat kalian. Senja merindu. Rona senja telah menjingga, membias melembut di ujung langit. Rinai hujan yang tersisa, sejukkan jiwa, basuh segala asa. Oh, angin senja terbangkan rasa rinduku. Lagukan simfoni rindu dalam indah mimpinya. Kuluruhkan rinai rinduku tukmu yang merindu. Hadirkan rindu ini dalam setiap mimpinya. Di saat aku rindukan kamu, keindahan yang tercipta penuhi relung-relungku. Bayangkan, bayangkan gelak tawamu yang ceria. Lukiskan indah matamu yang berbinar. Damaikan risau jiwaku yang mengingatmu. Saat kau pun rinduku. Nah, itu dia, teman Produ, puisi berjudul Senja Merindu. Gimana? Suka nggak sama puisi ini? Moga-moga kamu suka ya. Oke deh, sekian untuk puisi berjudul Senja Merindu. Nanti kita akan hadirkan kembali puisi-puisi menarik lainnya. Tetap bersama kami di Produ.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.
5: Jangan galau malam-malam.

0: dan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.
1: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Produ FM.
4: Jangan galau malam-malam.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua di mana aja berada, masih bareng aku Widya. Dan tentu aja di malam ini masih dengan puisi ya, teman Pro 2 semua. Dan kita akan dengarkan lagi puisinya buat teman Pro 2, tetap stay tune di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu.

Pro2. Kembali malam ini, Akil temenin kamu di acara puisi. Memanggil namamu ke ujung dunia, tiada yang lebih pilu. Tiada yang menjawabku selain hatiku. Dan ombak berderu di pantai ini kau selalu sendiri. Tak ada jejakku di sisimu. Namun saat ku tiba, suaraku memanggilmu. Akulah lautan. Kemana kau selalu pulang? Jika di bahuku, malam di depanku, dan bulan siaga sinari langkahku. Ku terus berjalan, ku terus melangkah. Ku ingin ku tahu engkau ada. Memandangimu saat senja, berjalan di batas dua dunia. Tiada yang lebih indah, tiada yang lebih rindu selain hatiku. Andai engkau tahu, di pantai itu kau tampak sendiri. Tak ada jejakku di sisimu. Namun saat kau rasa pasir yang kau pijak pergi, akulah lautan. Memelukmu pantaimu erat. Namun saat kau rasa pasir yang kau pijak pergi, akulah lautan. Memeluk pantaimu erat. Jingga di bahumu, malam di depanmu, dan bulan siaga sinari langkahmu. Teruslah berjalan, teruslah melangkah. Ku tahu, kau tahu aku ada. Teman Pro2, sampai di sini aku temenin kamu dengan puisi karangan Di Lestari.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Masih ada aku Widya di Lapor Pro 2 kita kali ini. Teman Pro 2, silakan aja buat kamu untuk bergabung ya bareng kita. Kali ini aku mengangkat tema terkait apa sih film favorit kamu, teman Pro 2? Mengingat kemarin kan habis ujian ya kan, buat teman-teman yang ujian, ada juga mungkin yang kemarin enggak sempat weekend, atau mungkin ya udah weekend sih, tapi malam ini ternyata masih melek aja matanya terus mau nonton. Biasanya suka cari-cari kan filmnya film apa, terus ada juga film favoritnya kan. Nah teman Pro 2, komen dong bareng aku di Pro 2 Sintang 90,7 FM terkait apa sih film favorit kamu ya. Dan kita bakal hadirkan juga lagu-lagunya buat kamu-kamu guys, dan nanti aku bakal bacain komennya kamu di malam hari ini. Silakan aja kamu bisa kirim di WhatsAppnya Pro 2 Sintang atau di akun Instagramnya Pro 2 Sintang guys.

Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Teman Pro 2, tahukah kalian buku berjudul Filosofi Teras merupakan buah karya dari penulis bernama Henry Manangpiring? Adapun kutipan dari buku tersebut diantaranya, kita memiliki kebiasaan membesar-besarkan kesedihan. Kita tercabik di antara hal-hal masa kini dan hal-hal yang baru terjadi. Pikirlah, apakah sudah ada bukti yang pasti mengenai kesusahan masa depan? Karena seringkali kita lebih disusahkan kekhawatiran kita sendiri. Buku ini pada awalnya menceritakan tentang sebuah survei kekhawatiran nasional yang semakin masif sekaligus menyajikan tentang sekilas kehidupan si penulis yang dipenuhi oleh emosi negatif yang berlebihan. Lalu, lebih dari 2000 tahun lalu, sebuah mazhab filsafat menemukan akar masalah dan solusi dari banyaknya emosi negatif. Ya, stoisisme atau filosofi stoa. Namun, penulis lebih memperkenalkannya dengan filosofi teras, yang merupakan filsafat Yunani Romawi kuno yang dapat membantu kita dalam mengatasi emosi negatif serta menghasilkan mental seseorang menjadi tangguh dalam menghadapi naik turunnya kehidupan. Dalam buku tersebut, filsafat stoa digambarkan secara sederhana dengan inti dikotomi kendali nasib manusia, sehingga dari dikotomi kendali tersebut, manusia dapat menentukan hal-hal yang dapat membuatnya bahagia maupun tidak. Namun, William Irvine menawarkan trikotomi kendali, di mana memuat apa yang menjadi kendali kita, tidak menjadi kendali kita, dan juga menjadi bagian dari kendali kita. Buku Filosofi Teras ini sangat berbeda dengan buku filsafat lainnya karena Filosofi Teras digambarkan dengan analogi kejadian yang real di kehidupan sehari-hari dan penggunaan bahasa yang sesuai dengan generasi milenial dan generasi Gen Z. Hal yang menarik dari Filosofi Teras ini terletak pada tujuannya, yaitu hidup dalam ketenangan dan terbebas dari emosi negatif. Oleh karena itu, pada setiap bab Filosofi Teras terdapat pembelajaran yang diambil, salah satunya yaitu dalam menjalani kehidupan harus selaras dengan alam, di mana kehidupan berjalan sesuai kehendak penciptanya dan selaras dengan alam. Itu berarti kita harus mengendalikan akal kita agar tidak terbawa arus yang menyimpang. Apalagi sekarang ini, banyak di antara kita yang menggunakan medsos dan sering ditemukan berita hoax. Sehingga kita tidak boleh terbawa emosi dan tidak baperan. Buku Filosofi Teras karya Henry Manangpiring mengajarkan pembaca untuk menjadi pribadi yang kuat dan positif, serta untuk hidup dengan ketenangan dan kebahagiaan. Buku ini mengajak pembaca untuk memahami konsep stoisisme dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Satu hal yang harus kita ingat, jangan terlalu memikirkan hal yang belum terjadi ke depannya. Biarkan berjalan sebagaimana mestinya. Namun, tetap diiringi dengan effort supaya mendapat hasil yang maksimal. Secara keseluruhan, buku ini menarik dan recommended untuk kalian baca. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

adalah nyawa. Karena tanpa buku, nilai-nilai agama sulit untuk disebarkan. Kitab suci pun berupa buku. Tanpa buku pula, negara Indonesia tidak akan pernah ada dalam catatan sejarah. Bahkan, tanpa buku pula, cerita tentang R.A. Kartini, Jenderal Sudirman, atau Patih Gajah Mada tidak akan pernah diketahui orang banyak. Buku adalah teman yang dibutuhkan jiwa sepanjang masa. Bagaimanapun jeleknya sebuah buku, pasti ada manfaatnya. Esensi buku Produa RRI Sintang. Bangunan itu nyaris rubuh. Dindingnya miring, bersangga sebalok kayu. Atapnya bocor di mana-mana. Tetapi berpasang-pasang mata mungil, menatap penuh harap. Hendak kemana lagikah mereka harus bersekolah selain di tempat itu? Tak peduli seberat apapun kondisi sekolah itu, 10 anak dari keluarga miskin itu tetap bergeming. Di dada mereka telah menggumpal tekad untuk maju. Kutipan novel berjudul Laskar Pelangi, buah karya Andrea Hirata. Novel berjudul Laskar Pelangi, buah karya Andrea Hirata. Begitu banyak hal menakjubkan yang terjadi dalam masa kecil para anggota Laskar Pelangi. 11 orang anak Melayu Belitung yang luar biasa ini tak menyerah walau keadaan tak bersimpati pada mereka. Tengoklah Lintang, seorang kuli kopra cilik yang jenius dan dengan senang hati bersepeda 80 km pulang pergi untuk memuaskan dahaganya akan ilmu, bahkan terkadang hanya untuk menyanyikan padamu negeri di akhir jam sekolah atau mahar. Seorang pesuruh tukang parut kelapa sekaligus seniman dadakan yang imajinatif, tak logis, kreatif, dan sering diremehkan sahabat-sahabatnya. Namun berhasil mengangkat derajat sekolah kampung mereka dalam karnaval 17 Agustus dan juga 9 orang Laskar Pelangi lain yang begitu bersemangat dalam menjalani hidup dan berjuang meraih cita-cita serta dinamika perjuangan penuh air mata lainnya. Laskar Pelangi, kisah perjuangan anak-anak untuk mendapatkan ilmu, diceritakan dengan lucu dan menggelitik. Novel ini menjadi novel terlaris di Indonesia, inspiratif dan layak dimiliki, dibaca dan disaksikan kisahnya bagi siapa saja yang mencintai pendidikan dan keajaiban di masa kanak-kanak. Laskar Pelangi, novel yang pertama yang diterbitkan oleh penulis kenamaan tanah air yang digandrungi banyak anak muda, ia adalah Andrea Hirata. Laskar Pelangi merupakan novel yang terinspirasi dari kisah nyata kehidupan sosok seseorang, Andrea Hirata, selaku penulis yang mana saat itu dirinya bertempat tinggal di Desa Gantung, Kabupaten Gantung, Belitung Timur, dengan segudang dinamika kehidupan. Buku adalah nyawa, buku adalah teman yang dibutuhkan jiwa sepanjang masa. Esensi buku Produa RRI Sintang.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, masih bareng aku Widya di kesempatan malam hari ini. Dan teman Pro 2, untuk lapor Pro 2 kita dengan tema film favorit kamu apa? Ini ada yang sudah komen dari Alia, film favorit aku Kumpu Panda Kakak. Selain lucu, banyak pelajaran hidupnya juga. Ada Master Oak Way yang selalu bikin kita mikir setiap kali kita itu nonton ulang, Kak. Oke, makasih. Terus ada juga Nabila, katanya aku suka banget The Conjuring. Wah, ini film horor ya. Walaupun serem, tetap aja ditonton berkali-kali, Kak. Sensasinya itu dapat banget, tegangnya juga dapat banget, Kak.

Resensi Buku Pro 2 RRI Sinten. Chairul Tanjung, Si Anak Singkong. Buku biografi Chairul Tanjung, Si Anak Singkong, menceritakan perjuangan Chairul Tanjung dari keluarga miskin untuk meraih pendidikan tinggi dan membangun berbagai bisnis yang berkembang pesat. Di tengah keterbatasan kondisi ekonomi yang dialami oleh Chairul Tanjung dan keluarganya, beliau mampu melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Apapun diupayakan oleh orang tua Chairul Tanjung agar anak-anak mereka dapat melanjutkan pendidikan tinggi sebagai bekal utama kehidupan masa depan, meskipun sang ibunda Halimah harus menggadaikan kain halus miliknya untuk membayarkan biaya kuliah pertama Chairul Tanjung. Kedua orang tuanya sangat tegas dalam mendidik anak-anaknya, termasuk Chairul Tanjung dan orang tuanya mempunyai prinsip agar bisa keluar dari jerat kemiskinan. Pendidikan merupakan langkah yang harus ditempuh dengan segala daya dan upaya. Buku ini menceritakan bagaimana Chairul Tanjung memulai usaha, dan dari usaha fotokopi di kampus hingga berjualan alat dokter di kampus hingga kegagalan pertama usahanya di luar kampus. Diceritakan juga dalam buku ini bagaimana Chairul Tanjung bertemu dengan perempuan Jawa bersuara merdu bernama Anita yang secara tidak sengaja bertemu di sebuah restoran yang akhirnya menjadi istri Chairul Tanjung yang menikah pada tahun 1994. Bisnis yang dikelola oleh Chairul Tanjung berkembang pesat dari tahun ke tahun, mulai dari perusahaan multi finance, kontraktor, real estate, pembangunan Bandung Supermall, dan pada akhirnya ada sebuah bank yang sedang sakit oleh Bank BI atau Bank Indonesia ditawarkanlah kepada Chairul Tanjung, dan di mana Chairul Tanjung pun membeli bank tersebut dengan modal 100% dari Bank Indonesia yang sekarang dinamakan sebagai Bank Mega. Setelah itu, Chairul Tanjung melebarkan sayapnya ke bisnis TV, yakni Trans TV dan Trans 7, dan dibuat pula bisnis hiburan di Bandung serta Makassar yang kita sering dengar dengan nama Trans Studio. Tahun 2010, Chairul Tanjung berhasil membeli saham Carrefour Indonesia dengan kepemilikan saham 40% senilai $350 juta yang modalnya didapat dari pinjaman beberapa bank. Buku ini menarik dibaca dan bermanfaat bagi siapa saja karena banyak hal yang bisa dipelajari dari seorang Chairul Tanjung yang berhasil menjadi pengusaha sukses dari hasil keringatnya dan juga kerja kerasnya sendiri, serta bahasa yang digunakan sangat sederhana dan mudah dicerna untuk semua kalangan. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

1, kekuatan kebiasaan kecil. Clear mengemukakan bahwa kebiasaan kecil atomic habits memiliki dampak besar ketika diterapkan secara konsisten. Ini karena perubahan kecil dapat terakumulasi menjadi hasil yang signifikan dari waktu ke waktu. Kebiasaan ini berfungsi sebagai blok bangunan untuk perubahan besar. 2. Model 4 Law of Behavior Change. Clear memperkenalkan model 4 hukum perubahan perilaku untuk membentuk kebiasaan baru atau menghilangkan kebiasaan lama. Hukum pertama, buatlah kebiasaan itu terlihat. Buatlah tanda-tanda visual atau pengingat untuk kebiasaan baru agar mudah diingat. Hukum kedua, buatlah kebiasaan itu menarik. Berikan motivasi dengan menghubungkan kebiasaan baru dengan hal-hal yang menyenangkan atau rewarding. Hukum ketiga, buatlah kebiasaan itu mudah. Permudah proses pembentukan kebiasaan dengan membuat langkah-langkah awalnya sesederhana mungkin. Hukum keempat, buatlah kebiasaan itu memuaskan. Berikan diri feedback positif atau reward segera setelah menyelesaikan kebiasaan. 3. Identitas dan kebiasaan. Clear menekankan pentingnya fokus pada identitas dalam proses perubahan kebiasaan. Alih-alih hanya berfokus pada tujuan akhir, lebih baik berfokus pada jenis orang yang ingin Anda jadikan diri Anda. Misalnya, alih-alih hanya ingin menurunkan berat badan, jadilah orang yang sehat dan aktif. 4. Sistem dan lingkungan. Clear berargumen bahwa menciptakan lingkungan yang mendukung adalah kunci untuk mengubah kebiasaan. Lingkungan yang mendukung mempermudah perasaan kebiasaan baik dan mengurangi godaan untuk mengikuti kebiasaan buruk. 5. Refleksi dan perbaikan. Proses pembentukan kebiasaan adalah dinamis. Clear menyarankan untuk terus-menerus mengevaluasi dan menyesuaikan strategi kebiasaan kita serta merayakan kemajuan kecil. Atomic Habits menawarkan pendekatan sistematis dan berbasis bukti untuk perubahan perilaku, menekankan bahwa kemajuan besar sering sekali merupakan hasil dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Dengan menerapkan hukum-hukum perubahan perilaku dan fokus pada identitas diri, individu dapat mengatasi kebiasaan buruk dan membangun kebiasaan baik yang bertahan lama. Esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Masih ada aku Widya dan kita bakal lanjut lagi untuk bacain yang sudah komen di malam hari ini. Ada Fajar, film favoritku Avenger Endgame. Momen para superhero ini kumpul melawan Thanos di kala itu dan ini masih epic sekali sampai sekarang kakak. Makasih kak. Ada Dinda juga katanya aku suka banget sama film Up. Ini merupakan animasi yang bikin ketawa sekaligus nangis kak. Ceritanya sederhana tapi ngena banget kak. Terus ada juga Kevin katanya suka banget sama Spider-Man No Way Home. Pas 3 Spider-Man muncul bareng di layar satu bioskop langsung heboh kakak. Oke makasih. Ada lagi dari Arga katanya aku suka Fast and Furious. Selain mobil-mobil keren, pesan tentang keluarga dan juga persahabatannya kuat banget kak di film ini. Oke.

Sensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Esensi Buku Anti Panik Mengatur Keuangan, karya Likuina Hananto. Teman Pro 2, mengajarkan anak muda untuk mengatur keuangan dengan cara yang simpel dan tanpa stres. Inti dari buku ini adalah agar kita tidak panik dengan masalah keuangan. Kita harus memahami arus kas pribadi dan membuat perencanaan keuangan yang realistis. Buku ini mengajarkan pentingnya mengenali pemasukan dan pengeluaran, dengan menekankan bahwa kita tidak hanya fokus pada beberapa banyak yang masuk, tetapi juga memperhatikan kemana saja uang kita keluar. Ditekankan pula untuk mencatat pengeluaran dan memprioritaskan mana yang benar-benar penting. Selain itu, buku ini juga mengajarkan perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, serta mengingatkan agar kita tidak mudah tergoda oleh FOMO, Fear of Missing Out, dan selalu mengutamakan yang benar-benar penting. Penting juga untuk mulai menyisihkan uang untuk masa depan tanpa menunggu nanti kalau sudah banyak uang. Mulailah dengan jumlah kecil tapi konsisten. Memiliki dana darurat juga menjadi hal yang wajib karena hidup penuh dengan kejutan yang tidak selalu menyenangkan. Buku ini juga mengajak pembaca untuk mempelajari investasi sejak dini, bukan hanya untuk orang kaya, tapi untuk siapa saja yang ingin uangnya berkembang. Mengatur keuangan bukan tentang besar kecilnya gaji, tapi bagaimana kita memanfaatkan uang dengan bijak. Jangan menunggu kaya dulu untuk mulai belajar mengelola keuangan. Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang.

Resensi buku Pro 2 RRI Sintang. 5 cm merupakan sebuah novel terbitan di tahun 2005 yang menceritakan tentang sebuah perjalanan yang dilakukan oleh 5 sahabat, yakni Ariel, Riani, Zafran, Ian, dan Kenta. Novel karya Doni Dirgantoro ini berisi tentang berbagai macam pelajaran yang penuh makna kehidupan, tentang sebuah harapan, tentang impian, tentang cinta, dan persahabatan. Novel ini adalah novel yang laris dan berada di peringkat bestseller selama beberapa tahun terakhir. Karena peminat dan pembaca novel ini sangat laris, maka novel 5 cm diadaptasi menjadi sebuah film layar lebar. Berikut kutipan dari novel 5 cm. Dalam novel maupun film, terdapat beberapa kutipan yang memiliki makna kehidupan di antaranya. Kemudian yang kamu perlukan hanyalah kaki yang akan melangkah lebih jauh, tangan yang akan berbuat lebih banyak, mata yang akan melihat lebih lama, leher yang akan lebih sering mendongak, tekad yang setebal baja, dan hati yang akan bekerja lebih keras, serta mulut yang selalu berdoa. Makna novel 5 cm menyampaikan pesan moral tentang pentingnya persahabatan melalui kisah kelompok sahabat yang menjalani perjalanan hidup bersama. Hubungan persahabatan menjadi pendorong bagi setiap tokoh untuk terus maju dan meraih mimpi-mimpi mereka. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu di Lapor Pro 2. Masih ada waktu ya teman Pro 2 semua, aku bakal bacain lagi untuk komennya. Di sini ada Maya, katanya film favorit aku yaitu Mama Koko. Koko ya. Visualnya bagus kak, musiknya enak didengar, dan sepertinya ceritanya itu bikin haru kakak. Oke, kayak budaya gitu kan, kembali ke alam, alam apa ya, alam, alam lain gitu ya ceritanya, kartun teman Pro 2. Kemudian juga ada Dio, ini katanya sampai sekarang aku masih setia banget sama Harry Potter, dunia sihirnya itu seru banget kak, rasanya selalu ada hal baru setiap kali nonton ulang. Oke baik, terima kasih ya buat teman-teman yang sudah komen di malam hari ini terkait tema kita, film favoritmu apa. Dan berikutnya teman Pro 2, aku masih akan temani kamu di acara kita Certuk Cerita Penutup Hari selama kurang lebih 1 jam ke depan. Buat teman-teman, tetap stay tune di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu.

0: Redaksi Buku Pro 2 RRI Sintang. Esensi Buku The Psychology of Money, karya Morgan Housel. Teman Pro 2, kekayaan bukan hanya soal seberapa banyak uang yang kita miliki, tetapi lebih pada bagaimana cara kita menjaga dan mengelolanya agar tidak cepat habis. Buku ini mengungkapkan bahwa uang lebih berkaitan dengan emosi daripada matematika. Banyak orang gagal dalam keuangan bukan karena mereka tidak paham angka, tetapi karena faktor emosi seperti panik, serakah, atau gengsi. Hemat itu lebih penting daripada memiliki gaji besar. Seberapapun besar penghasilanmu, jika kamu boros, kekayaan tidak akan tercapai. Kunci keberhasilan finansial adalah hidup di bawah kemampuanmu. Keberuntungan dan resiko merupakan faktor nyata dalam perjalanan keuangan. Oleh karena itu, jangan terlalu sombong ketika sukses dan jangan terlalu menyalahkan diri jika gagal. Karena banyak hal di luar kendali kita yang turut berperan. Kesederhanaan dalam mengelola keuangan terbukti lebih unggul dalam jangka panjang. Tidak perlu strategi investasi yang rumit, cukup dengan menabung, berinvestasi, dan sabar. Pada akhirnya, buku ini mengajarkan bahwa uang bukan hanya tentang bagaimana cara mencari dan mendapatkan lebih banyak, tetapi bagaimana cara berpikir dan mengelola uang dengan bijak. Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang.
1: Kita semua pernah mendengarnya, tapi apa itu perubahan iklim dan apa pengaruhnya terhadap planet kita? Perubahan iklim atau pemanasan global adalah proses pemanasan planet kita. Para ilmuwan memperkirakan bahwa sejak revolusi industri, aktivitas manusia telah menyebabkan bumi memanas sekitar 1 derajat Celcius. Meskipun kedengarannya tidak seberapa, namun hal ini mempunyai arti yang besar bagi manusia dan satwa liar di seluruh dunia. Sayangnya, kenaikan suhu akan membuat cuaca kita semakin ekstrim dan tidak dapat diprediksi. Ketika suhu meningkat, beberapa daerah akan menjadi lebih basah dan banyak hewan serta manusia tidak mampu beradaptasi terhadap perubahan iklim. Ada banyak yang menyebabkan perubahan iklim. 1. Pembakaran bahan bakar fosil. Selama 150 tahun terakhir, negara-negara industri telah membakar sejumlah besar bahan bakar fosil, seperti minyak dan gas. Gas-gas yang dilepaskan ke atmosfer selama proses ini bertindak seperti selimut yang tidak terlihat, memerangkap panas matahari dan menghangatkan bumi. Hal ini dikenal sebagai efek rumah kaca. 2. Pertanian. Percaya atau tidak, kebiasaan makan sapi berkontribusi terhadap perubahan iklim. Sama seperti kita, ketika sapi makan, metana, sejenis gas rumah kaca, menumpuk di sistem pencernaan mereka dan dilepaskan berbentuk bersendawa. Nah, ini mungkin terdengar lucu, tapi jika kamu membayangkan ada hampir 1,5 miliar sapi yang melepaskan seluruh gasnya ke atmosfer, itu pasti akan berdampak loh. 3. Deforestasi. Hutan menyerap sejumlah besar karbon dioksida, salah satu gas rumah kaca, dari udara dan melepaskan oksigen kembali ke dalamnya. Hutan hujan Amazon sangat luas dan efisien dalam melakukan hal ini sehingga berfungsi seperti pendingin ruangan, membatasi perubahan iklim. Sayangnya, banyak hutan hujan ditebang untuk menghasilkan kayu, kelapa sawit, dan membuka jalan bagi lahan pertanian, jalan, tambang minyak, dan bendungan. Bagaimana dampak perubahan iklim terhadap planet ini? Bumi mempunyai banyak iklim tropis dan juga zaman es selama miliaran tahun keberadaannya. Lalu, mengapa sekarang begitu berbeda? Hal ini terjadi karena 150 tahun terakhir, aktivitas manusia telah menyebabkan kita melepaskan sejumlah besar gas berbahaya ke atmosfer bumi, dan catatan menunjukkan bahwa suhu global meningkat lebih cepat saat itu. Tahukah kamu, iklim yang lebih hangat dapat mempengaruhi planet kita dalam beberapa cara? 1. Lebih banyak curah hujan. 2. Pergantian musim. 3. menyusutnya es laut. 4. Meningkatnya permukaan air laut.

Pro 2, tahu nggak sih banjir bisa datang kapan aja? Dan meskipun situasi kayak gitu bikin panik, tetap ada cara buat tetap produktif, termasuk belajar. Jadi gimana sih caranya tetap fokus belajar meskipun banjir sedang terjadi? 1. Prioritas utama, keamanan dulu. Pertama-tama, ingat ya, safety is the key. Kalau air sudah mulai naik, jangan nekat tetap di rumah kalau udah terancam banjir. Prioritaskan keselamatan kamu dulu. Kalau udah aman, baru deh lanjut ke tips belajar. 2. Cari tempat yang aman dan nyaman. Setelah memastikan tempatmu aman, yuk cari tempat yang nyaman buat belajar. Misalnya pindah ke lantai 2 atau tempat yang lebih tinggi supaya kamu nggak kesulitan bergerak kalau air semakin naik. Gunakan waktu ini buat rapiin barang-barang yang penting dan simpan di tempat yang lebih aman. 3. Maksimalkan gadget dan internet. Jangan panik karena nggak bisa ke sekolah atau ke kampus kamu. Kamu masih bisa belajar via online kok. Buat aplikasi, e-learning, atau video pembelajaran di YouTube. Dan manfaatkan koneksi internet buat ikut kelas daring. Kalau listrik padam, siapkan power bank atau charger portable agar tetap bisa connect. 4. Belajar dengan sistem fleksibel. Banjir yang datang kadang bikin mood belajar turun. Coba deh atur waktu belajar kamu dengan sistem fleksibel. Misalnya belajar sesingkat 20-30 menit dan istirahat sebentar aja. Ini juga bisa jadi waktu buat bantu orang tua atau tetangga. Jadi gak berasa berat belajarnya. 5. Gunakan waktu untuk review dan menyusun rencana. Kadang bencana kayak banjir bisa jadi momen untuk nge-review pelajaran. Buka catatan dan coba review materi yang sudah kamu pelajari sebelumnya. Atau buat rencana belajar baru yang lebih efektif untuk kedepannya. Gak ada yang salah kok kalau belajar sambil evaluasi cara belajar kamu sendiri. 6. Ciptakan mood belajar yang positif. Terakhir, teman Pro 2, jangan lupa untuk tetap positif. Banjir memang gak terduga. Tapi coba jadikan ini kesempatan untuk berkembang. Misalnya, kamu bisa coba teknik belajar yang baru atau malah bisa meluangkan waktu untuk hobi lain yang juga bisa mendukung proses belajar kamu. Teman Pro 2, ingat selalu ya, meskipun lagi ada bencana, kita tetap bisa produktif dan positif. Pastikan kamu tetap menjaga kesehatan, terus belajar, dan tetap semangat.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Kita berada di sesi Certup Cerita Penutup Hari. Dan pada malam hari ini, teman Pro 2, ada beberapa kutipan dari film Harry Potter yang akan aku sampaikan ke ruang dengar kamu. Nah, teman Pro 2, hidup enggak selalu berjalan sesuai dengan yang kita rencanakan. Ada hari-hari ketika semuanya terasa berat, ketika masalah datang silih berganti, dan ketika kita merasa sendirian menghadapi keadaan. Namun seperti pesan yang disampaikan oleh Dumbledore dalam Harry Potter ya, kebahagiaan tetap bisa ditemukan bahkan di masa-masa tergelap sekalipun, asalkan kita enggak lupa mencari cahaya itu. Cahaya bisa datang dari keluarga, sahabat, mimpi yang masih ingin kita kejar, atau bahkan dari hal-hal sederhana yang sering kita abaikan. Jadi apapun yang sedang kalian hadapi hari ini, tetaplah percaya teman Pro 2 bahwa esok masih menyimpan kemungkinan yang lebih baik. Tetap kuat dan tetap berjuang, dan jangan pernah berhenti berharap.

2, tahukah kalian fakta menarik dari misteri benteng Lohagat, mahakarya strategi dan kekuatan dari abad ke-1 sebelum Masehi? Terletak di ketinggian 1033 meter di wilayah Maharashtra, India, benteng Lohagat berdiri gagah sebagai saksi bisu perjalanan waktu selama lebih dari 2000 tahun. Asal-usulnya dapat ditelusuri hingga periode Satavahana atau sekitar abad ke-1 hingga ke-2 sebelum Masehi, menjadikannya salah satu benteng tertua di India. Namun, pesonanya tidak hanya karena usianya, melainkan juga karena kejeniusan konstruksi dan nilai strategisnya. Benteng ini dibangun di atas bukit yang curam dan sulit diakses. Pilihan yang sangat strategis dalam dunia militer kuno. Batu basal lokal digunakan sebagai bahan utama. Dengan teknik tradisional, batu-batu besar dipahat dan disusun erat tanpa menggunakan semen modern. Tetapi, tetap kuat berkat teknik sambung dan tumpuk yang cermat. 4 gerbang besar mengamankan benteng, menjadikannya benteng bertingkat dengan pertahanan berlapis. Dinding-dinding tebal dan kokoh membentang mengelilingi area utama, memperlihatkan kemampuan teknik pertahanan zaman kuno. Salah satu fitur yang paling menarik adalah Vinchukata, sebuah formasi panjang yang menyerupai ekor kalajengking, bukan hanya estetika, tapi juga berfungsi untuk menipu dan mengarahkan musuh ke jalur pertahanan. Tak hanya kekuatan fisik yang dipikirkan, namun juga keberlanjutan. Tangki air hujan dan saluran air dibangun untuk memastikan pasokan air cukup saat benteng dikepung atau saat musim panas melanda. Semua ini menjadikan Lohagat bukan sekedar benteng, tapi peradaban kecil di puncak bukit. Benteng ini sempat memainkan peran penting dalam sejarah Maratha saat Chhatrapati Shivaji Maharaj mengambil alihnya pada abad ke-17 dan menjadikannya pusat penyimpanan harta rampasan. Perpaduan antara arsitektur kuno, posisi strategis dan kekayaan sejarah membuat Lohagat menjadi simbol kejayaan masa lalu yang masih berdiri kokoh hingga kini.

Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi. Diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archaeology Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, masih bareng aku Widya, teman Pro 2 semua. Berikutnya masih ada lagi nih kutipan atau kata-kata yang bisa kita ambil dari film Harry Potter. Setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda-beda, teman Pro 2. Ada yang berbakat sejak kecil, ada yang harus berusaha lebih keras untuk mencapai tujuan. Tapi pada akhirnya bukan kemampuan yang paling menentukan siapa diri kita, melainkan pilihan yang kita ambil setiap harinya. Pilihan untuk tetap jujur ketika berbohong terasa lebih mudah. Pilihan untuk bangkit setelah kita itu gagal. Pilihan untuk tetap berbuat baik walaupun pernah disakiti. Dan semua keputusan kecil itu perlahan membentuk karakter dan juga masa depan kita. Jadi jika hari ini teman Pro 2 kalian sedang menghadapi sebuah pilihan, ambillah keputusan yang membuat kalian bangga ketika melihat kembali perjalanan hidup di kemudian hari. Nah, ini merupakan kata-kata yang disampaikan oleh Albus Dumbledore ya. Ya, ternyata ada juga kata-kata terkait tentang pilihan hidup, guys.

teman-teman Pro2, tahukah kalian black mold atau jamur hitam? Jamur dalam ruangan yang membahayakan kesehatan. Tahukah kalian black mold adalah jamur berwarna hitam atau kehijauan yang tumbuh di tempat yang lembab, gelap, dan hangat, seperti dinding yang basah atau atap yang bocor. Black mold tidak hanya mengganggu estetika ruang dan merusak benda, tetapi juga berbahaya bagi kesehatan. Black mold atau S. carthagum merupakan jamur hitam yang bisa hidup di benda atau permukaan yang mengandung selulosa, seperti kertas, kayu, dan dinding rumah. Kemunculan black mold ditandai dengan adanya noda hitam, hijau, abu-abu, atau coklat yang terasa berlendir atau bertepung ketika disentuh. Black mold memiliki bau yang apek atau seperti bau tanah dan bisa membahayakan kesehatan ketika Anda menyentuh atau menghirupnya secara tidak sengaja. Ada beragam penyebab munculnya black mold yang perlu diatasi dan dicegah supaya jamur ini tidak tumbuh subur di dalam rumah. Adapun penyebab black mold, satu di antaranya adalah ruangan yang lembab. Black mold dapat tumbuh subur di lingkungan yang lembab. Oleh karena itu, teman Pro2, jamur ini seringkali ditemukan pada ruang rumah yang memiliki kelembapan tinggi dan kurang ventilasi udara, seperti kamar mandi, dapur, atau ruang cuci. Terakhir, bahaya black mold bagi kesehatan tubuh antaranya yaitu gangguan pernapasan. Spora jamur hitam yang terhirup secara tidak sengaja bisa mengiritasi saluran pernapasan. Hal ini menimbulkan keluhan, bersin, batuk, tenggorokan gatal, dan hidung tersumbat, serta bahaya lainnya seperti iritasi kulit, infeksi paru, hingga gangguan kognitif.

Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Masih bareng aku Widya, teman Pro 2. Dan kita masih dicertup cerita penutup hari, teman Pro 2. Salah satu hal yang membuat kisah Harry Potter begitu berkesan bukan cuma tentang sihirnya aja, tetapi juga tentang persahabatan ya. Harry itu gak pernah sama sekali menghadapi tantangannya sendirian, teman Pro 2. Dia selalu memiliki teman-teman yang mendukung dan menguatkannya. Di sana kita belajar bahwa manusia tidak diciptakan untuk berjalan sendiri. Dalam kehidupan nyata, dukungan dari orang-orang terdekat seringkali menjadi kekuatan terbesar ketika kita merasa lelah. Karena itu, jangan ragu untuk menghargai sahabat, keluarga, dan orang-orang yang selalu ada di samping kita. Sebab ketika kita saling mendukung dan bersatu, tantangan yang terasa berat pun tentu saja akan terasa lebih mudah untuk kita hadapi.

0: hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Yeah, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk. Karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

pasti pernah dengar istilah uang bukan segalanya. Tapi tahu nggak? Dulu coklat jadi segalanya, termasuk jadi mata uang. Zaman dulu di Amerika Tengah, tepatnya di wilayah suku Maya dan Aztec, biji kakao dipakai sebagai alat tukar. Biji kakao sangat berharga bagi mereka, bahkan digunakan untuk berdagang dan membayar upeti. Contohnya, satu biji kakao bisa ditukar dengan satu tomat dan 100 biji bisa membeli seekor kalkun. Mereka menganggap biji kakao itu bernilai banget. Soalnya kakao cuma tumbuh di daerah tertentu dan susah ditanam. Bahkan, karena saking berharganya, biji kakao dipalsuin juga. Ada yang ngerongga bijinya, diisi tanah liat, terus ditutupin lagi. Kadang, sesuatu yang kita anggap remeh kayak coklat, punya sejarah panjang dan makna yang dalam. So, kalau kamu lagi makan coklat, ingat nih, dulu itu alat tukar, sekarang jadi alat healing. Manisnya beda, tapi nilainya tetap tinggi.

Pada mulanya, sang pembuat pensil berkata kepada pensil, "Ada 5 hal yang harus kamu ketahui sebelum aku mengutusmu ke dunia. Ingatlah 5 hal itu, dan kamu akan menjadi pensil terbaik yang pernah ada. Pertama, kamu mampu membuat karya-karya besar, tetapi hanya jika kamu membiarkan diri kamu dalam tangan seseorang yang memegang kamu. Kedua, dari waktu ke waktu, kamu akan mengalami pengalaman menyakitkan yang mempertajam diri kamu. Pengalaman ini adalah tuntutan mutlak untuk menjadi pensil yang terbaik. Ketiga, kamu memiliki kemampuan memperbaiki kesalahan apapun yang kamu telah lakukan. Keempat, bagian terpenting dari diri kamu adalah bagian yang ada pada bagian terdalam dari diri kamu. Kelima, apapun kondisinya, kamu harus terus menulis. Kamu harus tetap meninggalkan jejak yang jelas. Tulisan kamu yang dapat dibaca dengan jelas, sekalipun dalam kesulitan yang sangat sulit." Pensil memahami, berjanji untuk mengingat, dan kemudian masuk ke dalam kotak dengan penuh pemahaman akan tujuan sang pembuatnya. Setiap orang sama seperti pensil, diciptakan oleh pencipta secara unik dengan tujuan tertentu. Dengan memahami dan mengingatnya, marilah kita melanjutkan hidup kita di dunia ini dengan penuh makna dan menjalani hubungan erat dengan Tuhan dan sesama dalam kehidupan kita sehari-hari. Kamu diciptakan untuk melakukan hal-hal yang sangat besar.

Anak muda, dunia ini menanti kehadiranmu dengan segala potensi dan kekuatan yang kamu miliki. Jadilah pahlawan dalam kisah hidupmu sendiri dengan berani mengejar impianmu tanpa ragu. Percayalah bahwa setiap langkah kecilmu menuju cita-cita adalah sebuah investasi berharga bagi masa depanmu. Meskipun jalan menuju kesuksesan mungkin penuh dengan rintangan dan tantangan, tetapi ingatlah bahwa setiap rintangan adalah peluang untuk tumbuh dan berkembang. Jangan pernah meremehkan kekuatanmu, karena dalam dirimu terdapat api yang mampu menerangi dunia. Teruslah bergerak maju, berani mengambil resiko, dan selalu percaya bahwa segala sesuatu adalah mungkin jika kamu bersedia berusaha. Dunia ini adalah milikmu, dan masa depanmu ada di tanganmu. Jadilah agen perubahan, inspirasi bagi generasi mendatang, dan buktikan bahwa impian dapat menjadi kenyataan jika kamu bersungguh-sungguh. Ayo, anak muda, waktunya untuk mewujudkan impianmu dan menyinari dunia dengan keberhasilanmu.

Pro2, Habibie pernah bilang, kalau kita mau maju, jangan takut untuk bermimpi besar. Nah, mimpi besar itu yang jadi bahan bakar kita buat terus maju. Bahkan melangkah lebih jauh dari apa yang kita kira-kira mungkin. Jangan sampai ukuran dunia atau tantangan yang kelihatannya gede banget bikin kamu takut untuk mengejar cita-cita. Ingat, setiap mimpi itu sebenarnya cerminan dari potensi keren yang ada dalam diri kita. Jadi, kalau berani bermimpi besar, kamu bakal lihat kesempatan-kesempatan luar biasa yang sebelumnya tidak pernah terbayang. Jangan pernah takut buat ngelihat lebih tinggi, karena seperti yang dibilang oleh Habibie, semua pencapaian hebat berawal dari keberanian buat melihat sesuatu yang belum ada. Gagal atau jatuh itu hal biasa, yang penting adalah bangkit dan terus maju. Setiap tantangan adalah bagian dari perjalanan menuju impian besar. Jadi teruslah berusaha, jangan berhenti berinovasi, dan yakin kalau tekadmu kuat, impian besar itu bakal jadi kenyataan. Yuk, jadi kayak Habibie yang tidak pernah berhenti berkembang dan berani mengubah masa depan.

Oprah 2, Oprah Winfrey pernah berkata, "Apa yang kamu pikirkan, itu yang akan kamu raih." Oprah mengajarkan kita bahwa keyakinan pada diri sendiri adalah pondasi utama untuk meraih impian. Kadang, kita meragukan kemampuan diri, padahal kita memiliki potensi luar biasa yang belum sepenuhnya kita gali. Oprah juga mengingatkan bahwa kesuksesan datang dengan keberanian untuk memulai dan ketekunan untuk bertahan. Jangan ragu untuk mengejar apa yang kamu inginkan, karena kamu lebih kuat dan lebih mampu dari yang kamu bayangkan. Setiap langkah yang kamu ambil akan membawamu lebih dekat ke versi terbaik dirimu sendiri.

Pro 2, Albert Einstein pernah berkata, "Hidup itu seperti mengendarai sepeda. Untuk menjaga keseimbangan, kamu harus terus bergerak." Ini mengingatkan kita bahwa belajar adalah perjalanan seumur hidup. Dunia terus berubah dan kita harus terus beradaptasi agar tetap bisa maju. Jangan pernah merasa cukup dengan apa yang sudah kita tahu. Einstein mengajarkan bahwa rasa ingin tahu dan semangat untuk terus berkembang adalah kunci untuk meraih potensi terbaik. Jangan takut untuk mencoba hal baru, bahkan ketika kamu merasa tidak tahu apa yang akan terjadi. Terus belajar, terus berkembang, dan jadilah versi terbaik dari dirimu setiap hari.

Thomas Edison, penemu bola lampu, mengatakan, "Saya belum gagal. Saya hanya menemukan 10.000 cara yang tidak berhasil." Ini mengajarkan kita bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, tapi justru bagian penting dari proses menuju sukses. Setiap kegagalan memberikan kita pelajaran yang membuat kita lebih dekat dengan tujuan. Jangan takut untuk gagal, karena setiap kegagalan memberi kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Ketika kamu jatuh, bangkit lagi dengan lebih bijak dan lebih kuat. Seperti Edison, kamu hanya perlu menemukan cara yang tepat, dan kesuksesan akan mengikuti di belakangnya.

Steve Jobs pernah berkata, "Jangan biarkan pendapat orang lain merusak pandangan kamu terhadap dirimu sendiri." Terkadang, kita terjebak dalam apa yang orang lain pikirkan tentang kita, hingga melupakan siapa kita sebenarnya. Jangan biarkan suara-suara negatif menghalangi langkahmu. Ingat, setiap orang punya jalan hidupnya masing-masing dan hanya kamu yang tahu potensi terbaik dalam dirimu. Jangan takut untuk berbeda dan mengejar impianmu, meskipun orang lain mungkin tidak mengerti. Steve Jobs mengajarkan kita bahwa kepercayaan diri dan keberanian untuk berjalan di jalan yang berbeda adalah kunci untuk menciptakan hal-hal besar. Jadi, percayalah pada dirimu sendiri dan lakukan apa yang kamu yakini bisa membuat perubahan.

Sekecil apapun nominalnya, uang akan cukup jika digunakan untuk hidup. Namun, sebesar apapun nominalnya, uang tidak akan pernah cukup jika digunakan untuk memenuhi gaya hidup. Berapapun uang yang kamu miliki, tidak akan pernah cukup jika digunakan untuk memenuhi gaya hidup atau gengsi. Karena di dunia ini akan selalu ada orang yang lebih kaya, dan jika mengikutinya terus-menerus, maka hal tersebut akan merugikan diri kamu sendiri. Oleh karena itu, bersyukurlah dengan apa yang dimiliki, dan gunakan uang tersebut untuk hal-hal penting. Jika memang ingin memberikan self-reward, sesuaikanlah dengan kondisi keuanganmu.

berbuat baik bukan masalah bisa atau tidak, tetapi mau atau tidak mau, apakah ada niat atau tidak. Karena di dalam setiap hati terdapat benih-benih kebaikan. Dalam hal berbuat baik, jangan ada hati perhitungan dan hindari pamrih. Tidak akan pernah ada kerugian atas kebaikan yang telah dilakukan. Biarkan kebaikan hati itu menjadi keseharian. Berbuat baik itu seharusnya menjadi kewajiban. Berbuat jahat itu dijadikan pantangan. Karena itu, berbahagialah bila bisa hidup dalam kebajikan. Hidup dalam kebajikan niscaya menjadikan hidup ini lebih berarti. Hidup menjadi lebih indah, meninggalkan jejak yang berkesan, dan membuat hidup lebih berwarna.

Tidak ada perjuangan yang dilakukan tanpa rasa sakit. Namun kamu harus percaya bahwa rasa sakit itu hanya sesaat saja dan akan diganti dengan kebahagiaan. Jangan mudah menyerah dan putus asa, karena perjalanan hidup tidak pernah semulus jalan tol. Selalu ada perjuangan yang harus dilakukan selama kita hidup. Tapi teruslah percaya bahwa perjuangan tersebut akan membuahkan hasil, dan semua perjuangan kamu akan terbayarkan.

Ini hanyalah hidup dan tak perlu sibuk menjadi siapa yang paling terang, tapi jadilah yang tak pernah padam. Tidak harus menjadi segalanya. Teruslah berjuang demi banyak kebaikan di masa depan nanti. Keberhasilan itu bukan berarti harus miliki ini itu. Bertahan juga termasuk keberhasilan. Jangan lagi sering membandingkan. Teruslah berjuang agar sinarmu tidak padam.

buat yang sedang melewati masa-masa sulit sendirian, sementara orang taunya kamu baik-baik saja. Gak apa-apa, gak semua orang harus tahu kuatnya kamu menjaga, merawat, serta mengontrol isi hati, perasaan, dan pikiran kamu untuk terlihat baik-baik saja. Jadi, tumbuhlah dewasa walaupun prosesnya terasa menyakitkan. Kamu harus tetap kuat, jangan pernah hilang asa.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Program Madua Sintang dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini melalui frekuensi FM 90,7 MHz. Kami ucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian teman Pro2. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Programa 2 Sintang mengudara pada frekuensi FM 90,7 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini di hari Senin tanggal 15 Juni 2026. Dari Jalan Yese Ufang Urai Sintang, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Selamat pagi teman Pro 2 dan kembali hadir di program 2 Sintang bersama aku Tias nih ya di pagi hari ini. Di selamat pagi teman Pro 2 atau di Spada. Dan teman Pro 2 di pagi hari ini kita mulai hari dengan Spada nih ya. Dan teman Pro 2 nantinya pasti aku akan hadirkan rangkaian informasi dan juga hiburan ke ruang dengar kamu nih teman Pro 2. Dan gimana nih kabarnya teman Pro 2 sebelum kita memulai hari gitu ya. Ada mungkin yang baru bangun tidur, ada yang udah bersiap-siap untuk perjalanan gitu ya. Hati-hati di jalan buat kamu yang sedang dalam perjalanan. Dan tetap semangat ya teman Pro 2 untuk menjalani Senin paginya ini. Karena biasanya nih suka ada yang Senin lagi gitu kan. Walaupun harinya kejepit nih teman Pro 2, jangan patah semangat. Karena hari Senin ini kita akan awali nantinya dengan jazz music ya, hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Lalu dilanjutkan di selamat pagi teman Pro 2 nya di pukul 6 hingga pukul 7 dengan info Pro 2 dan juga viral moment. Dan dilanjutkan lagi di pukul 7 hingga jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat ada lagu pilihan kamu dan tips pagi. Dan di lagu pilihan kamu nantinya pasti ada penyanyi dari tanah air ataupun mancanegara nih ya teman Pro 2. Dengan 3 lagunya nanti bisa kamu vote langsung ke Instagram kita ya di @rri_pro2sintang. Dan dilanjutkan lagi di pukul 8 hingga jelang pukul 9 dengan hari ini dalam sejarah. Dan ditutup nantinya pada kita nih teman Pro 2 dengan Asta Cita Kita nih ya, mulai dari pukul 9 hingga jelang pukul 10. Jadi teman Pro 2 tetap semangat untuk menjalani hari ini. Jangan leleh ya, jangan kelamaan leleh di kamarnya nih. Kita akan memulai pagi hari ini di Jazz Music dengan satu buah lagu dari Marion Jola, Bebal.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pasti lebih dekat dengan kamu.

1962. Dalam kata-kata Nelson Mandela, terdapat kebijaksanaan yang tak terbantahkan. Kesuksesan tidak diukur dari seberapa tinggi kita mencapai, tetapi dari seberapa sering kita bangkit setelah jatuh. Setiap langkahmu menuju impianmu adalah sebuah perjuangan. Tetapi ingatlah bahwa setiap kamu bangkit dari kegagalan, kamu semakin dekat dengan kesuksesanmu. Ambillah inspirasi dari kata-kata Malala Yousafzai. Anak muda adalah sumber kekayaan suatu bangsa. Mereka memiliki energi dan kreativitas yang tak terbatas. Jadilah sumber kekuatan dan inovasi dalam komunitasmu. Mari kita bersama-sama dengan semangat yang tak tergoyahkan menjadikan dunia ini tempat yang lebih baik. Teruslah bergerak maju, teruslah bermimpi, dan percayalah bahwa kamu memiliki kekuatan untuk mengubah dunia. Ayo anak muda, masa depanmu menunggumu untuk mewujudkan potensimu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Karakter buruk itu bisa dilihat dari sikap dan tindakan yang mudah meremehkan orang lain, tidak mau mendengarkan pendapat, dan selalu mementingkan diri sendiri. Orang seperti itu sebenarnya hidup mereka lemah, selalu menunjukkan kelebihannya supaya mendapatkan pengakuan. Berbeda dengan orang yang karakternya baik, mereka suka hidup dalam perdamaian dan terbebas dari rasa iri hati dan permusuhan. Jadilah pribadi yang baik,

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pada mulanya, sang pembuat pensil berkata kepada pensil, "Ada 5 hal yang harus kamu ketahui sebelum aku mengutusmu ke dunia. Ingatlah 5 hal itu, dan kamu akan menjadi pensil terbaik yang pernah ada. Pertama, kamu mampu membuat karya-karya besar, tetapi hanya jika kamu membiarkan diri kamu dalam tangan seseorang yang memegang kamu. Kedua, dari waktu ke waktu, kamu akan mengalami pengalaman menyakitkan yang mempertajam diri kamu. Pengalaman ini adalah tuntutan mutlak untuk menjadi pensil yang terbaik. Ketiga, kamu memiliki kemampuan memperbaiki kesalahan apapun yang kamu telah lakukan. Keempat, bagian terpenting dari diri kamu adalah bagian yang ada pada bagian terdalam dari diri kamu. Kelima, apapun kondisinya, kamu harus terus menulis. Kamu harus tetap meninggalkan jejak yang jelas. Tulisan kamu yang dapat dibaca dengan jelas, sekalipun dalam kesulitan yang sangat sulit. Pensil memahami, berjanji untuk mengingat, dan kemudian masuk ke dalam kotak dengan penuh pemahaman akan tujuan sang pembuatnya. Setiap orang sama seperti pensil, diciptakan oleh pencipta secara unik dengan tujuan tertentu. Dengan memahami dan mengingatnya, marilah kita melanjutkan hidup kita di dunia ini dengan penuh makna dan menjalani hubungan erat dengan Tuhan dan sesama dalam kehidupan kita sehari-hari. Kamu diciptakan untuk melakukan hal-hal yang sangat besar.

Kira-kira seberapa penting sih support system itu? Ya, memiliki support system berarti kamu juga memiliki orang yang bisa kamu andalkan. Bahkan ketika sedang ngalamin situasi yang sangat sulit, mereka juga yang akan memberikan perhatian lebih ketika kamu sedang tidak baik-baik saja. Nah, manfaatnya dari support system bisa membuat kamu merasa lebih bahagia. Adanya pengaruh positif, meningkatkan motivasi, ngurangin stres dan juga rasa cemas, dan meningkatkan rasa percaya diri. Support system juga bisa kamu dapatkan dari keluarga, teman, sahabat, atau pasangan kamu.

Mari awali pagi dengan penuh kepedulian. Peduli dengan diri sendiri dan peduli akan semua yang ada di sekitar kita. Tanamkan kebaikan dalam diri, hapus memori yang terus menyelimuti. Karena pagi ini, kita harus menjadi pribadi yang terus memperbaiki diri. Semangat pagi, semoga pagi Anda menyenangkan.

Siapa nih yang pagi-pagi sudah bad mood? Pernah nggak sih ngerasain kayak gini? Istilah ini dikenal sebagai morning depression. Morning depression adalah suasana hati seseorang yang buruk di pagi hari dan akan berangsur membaik pada siang dan malam hari. Morning depression ditandai juga dengan sulitnya bangun pagi, moodnya juga cepat berubah.

keputusan yang kamu buat, langkah yang kamu ambil, keyakinan yang kamu miliki. Selama itu baik dan gak merugikan siapapun, jangan sampai patah hanya karena penilaian orang lain. Semangat berjuang untukmu.

0: Info Pro 2.
1: Oke teman Pro 2, di pukul 6 lebih 1 menit waktu Indonesia Barat, saatnya aku hadirkan 3 info terkini ke ruang dengar kamu di Info Pro 2.
0: Info Pro 2.
1: Info yang pertama teman Pro 2 datang dari dunia hiburan. Aktor asal Amerika Matt Damon mengaku terbuka terhadap kemungkinan menghidupkan kembali waralaba film Bourne dalam perannya sebagai agen CIA Amnesia Dissociative. Ditulis laman Deadline pada Sabtu kemarin waktu setempat. Dalam wawancara baru-baru ini dengan majalah Variety, aktor peraih Oscar itu terbuka untuk sequel Bourne dan sedang menerima proposal untuk proyek tersebut.
0: Info Pro 2.
1: Info yang berikutnya teman Pro 2 datang dari dunia olahraga. Pelatih Curaçao Dick Advocaat tetap melihat sisi positif meski timnya dibantai Jerman 1-7 dalam laga perdana grup E Piala Dunia 2026 dengan menegaskan tetap bangga dan senang. Curaçao yang menjalani debut putaran final Piala Dunia memberikan perlawanan saat Livano Komenensia mencetak gol penyama kedudukan setelah Felix Mika lebih dulu membawa Jerman unggul.
0: Info Pro 2.
1: Dan info yang terakhir teman Pro 2 datang dari dunia olahraga. Real Madrid dikabarkan telah mencapai kesepakatan untuk mendatangkan bek kiri Marc Cucurella dari Chelsea pada bursa transfer musim panas ini. Menurut laporan The Athletic pada minggu lalu, klub La Liga itu akan menebus pemain timnas Spanyol tersebut dengan nilai transfer 60 juta euro atau setara 1,1 triliun rupiah. Kesepakatan antara kedua klub terdiri dari biaya tetap sebesar 55 juta euro ditambah bonus sebesar 5 juta euro. Meski dokumen akhir masih dalam proses penyelesaian, transfer Cucurella diperkirakan rampung awal pekan depan.
0: Info Pro 2.
1: Sekian 3 info terkini yang telah aku hadirkan ke ruang dengar kamu di Info Pro 2. Dan infonya aku kutip dari laman www.antaranews.com. Dan teman Pro 2, kita masih di Spada di pagi hari ini. Dan nantinya aku akan hadirkan viral moment ke ruang dengar kamu. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Bella Putri Ramadhani.
1: Hai, saya Bella Taviani.
2: Hai, saya Yanti.
3: Hai, saya Priliana Anita.
4: Hai, saya Kristiani Laura.
3: Kami dari Stikes Kapuas Raya Sintang mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia 2026.
4: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026. RRI Radio Piala Dunia.
5: Stay tuned on Prodway FM.
6: Teman terbaik kamu.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pasti lebih dekat dengan kamu.

Pernah terbangun beberapa menit sebelum alarm berbunyi? Itu bukan kebetulan. Itulah kerja jam biologis tubuh kita atau ritme sirkadian. Tubuh kita mencatat kebiasaan sehari-hari dari jam tidur, makan hingga beraktivitas dan menyesuaikan hormon seperti melatonin dan kortisol agar kita bangun atau tidur tepat waktu. Semakin teratur hidup kita dijalani, semakin tubuh mengenali ritme ini dan kita bangun dengan lebih segar, lapar di waktu yang tepat, dan merasa siap untuk hari itu. Tubuh kita sebenarnya pendengar yang baik. Dia menyimpan semua pola, isyarat, dan kebutuhan kita, bahkan ketika kita tidak menyadarinya. Memberi waktu untuk mendengarkan tubuh sendiri untuk benar-benar merasakan energi, rasa lelah, dan kebutuhan istirahat adalah cara kita menghargai ritme biologis yang telah begitu setia menemani setiap detik hidup kita.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kadang kita menyadari hening karena terasa canggung. Padahal, diam sebenarnya memiliki peran penting bagi otak dan tubuh. Saat kita hening, gelombang alfa di otak meningkat, mendorong pikiran untuk lebih jernih, kreatif, dan reflektif. Di saat itu, sistem limbik, pusat emosi kita, mulai menata ulang respon terhadap stres. Tubuh melepaskan hormon serotonin dan dopamin yang menenangkan. Sementara kortisol, hormon stres, perlahan menurun. Hening juga memberi waktu bagi neuron untuk menghubungkan kembali sinaps yang terbentuk dari pengalaman sehari-hari, sehingga memori dan pembelajaran lebih tersusun rapi. Dalam keheningan, kita mulai menyadari kelelahan yang selama ini kita abaikan, rindu yang tersimpan, dan kebutuhan sederhana untuk berhenti sejenak. Jadi, sesekali kita perlu diam, bukan untuk menghilang, tapi untuk memberi otak dan tubuh kesempatan pulang ke diri sendiri, memulihkan energi, dan menata ulang keseimbangan yang membuat kita lebih hadir bagi dunia dan orang-orang di sekitar kita.
1: Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Hai hai hai teman Pro 2, balik lagi nih barengan sama aku Tias di pada di pagi hari ini nih ya teman Pro 2. Kita udah masuk di viral moment nih. Dan teman Pro 2, cuacanya di pagi hari ini masih kelihatan mendung-mendung sendu gitu ya. Tapi ini gak mematahkan semangat kamu kan pastinya. Kita di hari Senin pagi ini tetap harus semangat nih teman Pro 2. Walaupun gak semangat, walaupun satu dunia nyemangatin gitu kan istilahnya. Kita dari dalam diri harus bisa bersemangat nih teman Pro 2. Karena dari luar pun kita dari dalam diri juga harus ada penyemangatnya gitu ya teman Pro 2. Dan teman Pro 2 nih di viral moment kita di pagi hari ini ya, kita ada Sungai Purba yang udah ada dari 65 juta tahun dan ini adanya di Belitung nih ya. Sensasinya ini mirip sama Amazon nih dan ternyata ini juga udah diakui oleh UNESCO nih teman Pro 2. Nah teman Pro 2, pernah gak kamu membayangkan nih mendayung perahu di atas aliran air yang strukturnya gak berubah sejak puluhan juta tahun yang lalu nih ya? Nah pengalaman magis ini yang bikin siapapun bakal dibuat takjub nih ya pas datang ke Tebat Rasau nih ya. Sungai Purba yang mengalir melintasi 3 kecamatan di Belitung Timur ini menawarkan keindahan alam liar yang benar-benar menakjubkan. Nah, teman Pro 2, di sini kamu bisa banget melihat hamparan vegetasi pandan rawa raksasa kuno yang berfungsi sebagai penyaring alami air sungai. Makanya air di sini benar-benar terjaga nih kejernihannya teman Pro 2. Dan ada juga keharmonisan antara alam liar dan aktivitas manusia yang dijaga ketat oleh komunitas warga lokalnya nih. Dan teman Pro 2, prinsip mereka ini cuma satu nih ya, tempat ini adalah nadi kehidupan. Karena ketika alamnya rusak, maka seluruh rantai kehidupan dan ekonomi masyarakat juga akan terganggu. Makanya kita sama-sama menjaga kelestarian Tebat Rasau sama dengan menjaga masa depan kita. Sama halnya kayak kita menjaga kelestarian di Kalimantan Barat juga nih ya teman Pro 2. Walaupun kita cuma di Kota Sintangnya, tapi ketika kita explore nih ke daerah-daerah terpencilnya atau ke desa-desanya, kita tetap harus menjaga kelestarian itu dan menjaga lingkungan ya pastinya teman Pro 2. Nah, infonya tadi aku kutip dari Instagramnya Good News from Indonesia ya teman Pro 2. Dan nantinya kita masih akan membahas lebih lanjut tentang hal ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,7 FM. Teman terbaik kamu.

teman produa, pernah nggak sih kamu merasa kata deadline terdengar jauh lebih menekan dari sekedar batas waktu? Ternyata istilah ini punya sejarah yang panjang loh. Kata deadline muncul pertama kali pada masa Perang Saudara di Amerika Serikat tahun 1860-an. Dulu, deadline bukan hanya di atas kertas, tapi berupa garis batas fisik di kamp tawanan yang sangat ketat bagi siapapun yang berada di sana. Siapapun yang nekat melangkahi garis tersebut akan menerima sanksi yang sangat berat. Itulah kenapa garis ini disebut sebagai garis batas mati. Sekarang, maknanya bergeser menjadi batas waktu yang sangat penting untuk dipatuhi. Deadline menjadi dorongan untuk segera menyelesaikan sesuatu, seolah-olah ada konsekuensi besar jika kita melewatinya. Jadi, saat kamu dikejar deadline, semangat aja ya. Ingatlah kalau ini adalah cara kita menjaga kedisiplinan.

Pro 2, pernah nggak sih ngerasa harus selalu update biar nggak ketinggalan tren yang lagi viral? Nah, itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Tapi teman Pro 2, ada yang lebih seru nih yang bisa kamu terapin juga dalam keseharian kamu, yaitu JOMO, Joy of Missing Out. Konsep JOMO mengajarkan kita untuk tidak perlu takut ketinggalan dan lebih menikmati hidup tanpa beban standar yang beredar. Coba deh rasain nikmatnya ngopi tanpa buru-buru, baca buku tanpa gangguan, atau sekedar menikmati waktu sendirian tanpa harus posting di media sosial. Dengan JOMO, hidup jadi lebih santai, pikiran jadi lebih tenang, dan pastinya nggak gampang kebawa arus tren. Jadi, yuk coba JOMO. Santai aja, nikmati hidup dengan cara kamu sendiri, dan pastinya, be yourself. Gimana? Setuju kan?

tidak pernah berkhianat secara tiba-tiba. Ia hanya berhenti bertahan ketika akarnya dicabut dan bebannya tak lagi sanggup ia panggul. Dalam sekejap, bisikan alam berubah menjadi gemuruh yang menghancurkan. 1 menit, itulah waktu yang dibutuhkan longsor untuk menghapus peta sebuah desa. Dampaknya bukan sekedar harta yang tertimbun atau akses yang terputus. Ini tentang ruang hidup yang hilang, trauma yang membekas, dan nyawa yang tak mungkin kembali. Kita tidak bisa menghentikan hujan, tapi kita bisa menjaga sandaran bumi. Menanam kembali adalah investasi nyawa. Menghargai tata ruang adalah cara kita mencintai sesama. Jangan tunggu tanah bicara dengan cara yang menyakitkan. Rawat buminya, jaga keselamatannya.

0: kalau dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti itu.
1: Sal Priadi dari planet lain ya, teman Pro 2. Dan teman Pro 2, kita masih di viral moment di pagi hari ini nih ya. Dan tadi kita udah membahas sedikit tentang Sungai Purba yang udah ada dari 65 juta tahun di Belitung nih ya, bahwa sensasi mirip Amazon dan sudah diakui juga oleh UNESCO nih teman Pro 2.

Dan ini di sini juga banyak yang udah komen-komen juga nih ya teman Pro 2. Ada yang bilang kalau kita sebagai masyarakat Bangka Belitung katanya bangga jaga dan lestarikan nih ya. Dan mereka juga berharap nih kita sebagai warga yang tinggal di daerah seperti ini gitu kan, yang dekat sungai gitu, ataupun daerah-daerah lainnya dekat hutan pun kita juga tetap harus menjaga kelestariannya nih ya teman Pro 2.

salah satu objek wisata juga nih ya teman Pro 2. Kita berharap nanti kamu siapapun yang kesana untuk berkunjung tetap menjaga kelestarian sungainya nih ya. Seperti sama halnya kayak kita menjaga kelestarian di daerah Kalimantan Barat ini nih teman Pro 2.

Duel itu tadi infonya aku kutip dari Instagramnya Good News from Indonesia nih ya. Dan selanjutnya teman Bro 2, nanti di pukul 7 hingga jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat, aku akan hadirkan Hits in the Morning dengan lagu pilihan kamu dan juga tips pagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Paparan perangkat digital pada usia dini ibarat pisau bermata dua bagi proses tumbuh kembang anak. Di satu sisi, gadget menyediakan akses tak terbatas ke media pembelajaran interaktif, aplikasi kreatif, dan informasi yang dapat merangsang kognitif serta literasi digital mereka sejak dini. Namun, durasi penggunaan yang berlebihan tanpa pengawasan orang tua beresiko memicu hambatan perkembangan motorik kasar, berkurangnya fokus belajar, hingga keterlambatan bicara karena minimnya interaksi sosial secara langsung di dunia nyata. Selain aspek fisik dan kognitif, kesehatan mental dan pola perilaku anak juga menjadi pertaruhan besar dalam penggunaan teknologi ini. Kecanduan konten digital seringkali membuat anak menjadi lebih tertutup, mudah cemas, atau bahkan agresif ketika akses terhadap gadget dibatasi. Oleh karena itu, peran orang tua sangat krusial untuk menetapkan batasan waktu yang tegas dan mendampingi anak dalam memilih konten yang edukatif, guna memastikan bahwa teknologi tetap menjadi alat pendukung pertumbuhan, bukan penghambat kematangan emosional mereka.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Teman Produa, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibble Man versus Machine, dan masalah.